Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
6: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20 ribu titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekedar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.
1: We'll be right back.
0: Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke

mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi

0: energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

0: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 1 Banda Aceh untuk bergabung dalam acara kesayangan Anda, yaitu untuk mengikuti kabar Aceh.
1: Dan di pagi hari ini sudah di kabar Aceh untuk edisi 18 Juni 2026. Kita akan mendengarkan dulu informasi untuk kabar Aceh dan sekaligus juga Sabang sebagai host di pagi hari ini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat semua.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf nih, saya agak kurang sehat justru.
3: Lagi flu nih, Bang.
1: Lagi flu. Iya. Ya, sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan Sekarwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu informasi cuaca untuk di hari ini bersama BMKG Aceh ada Nashita Al-Zahra Lubis. Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Nashita?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Gimana perakhiran cuaca untuk di pagi hari ini untuk wilayah Aceh?
4: Iya, baik, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar TRRI Banda Aceh di manapun Anda berada. Berikut perakhiran cuaca edisi 18 Juni 2026 berdasarkan data yang kita tunjukkan sampai pagi saat ini. Untuk hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan kecuali terpantau untuk wilayah Aceh Jaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari diperkirakan hampir merata untuk wilayah Aceh yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, kemudian Aceh bagian utara, tengah, kemudian sebagian wilayah timur, tenggara, dan wilayah Semelu. Dan untuk malam hari kita perakirakan untuk wilayah Provinsi Aceh juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu khususnya untuk wilayah tengah, kemudian tenggara, Tamiang, dan sekitarnya. Demikian, Bang.
1: Ya, apakah ada peringatan dini, Mbak?
4: Ya, peringatan dini ada. Kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh lebih waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi, yaitu berpotensi terjadi pada saat sore hari. Jika sudah melihat awan gelap, yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga pastinya pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh, kemudian di www.bmkg.co.id. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
1: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Nashita, atas informasinya untuk di kesempatan pagi hari ini di kabar Aceh. Assalamualaikum, Mbak Nashita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Demikian tadi sudah kita dengarkan ya informasi cuaca untuk di pagi hari ini. Dan kita akan menuju ke rekan-rekan Sekarwil 17, presenter dari seluruh Aceh. Ada dari Lok Sebawe, ada Bang Robi ya.
2: Iya.
1: Soal tadi tulisannya Ningsi di situ tadi.
2: Siapa yang tulis?
1: Iya. Terus mana aja ada Dimas, ada dari Takengon. Ini juga ada Nur Hasanah juga, bukan Nur Hasanah Takengon rupanya.
3: Sudah diperbaiki, Bang.
1: Oh, diperbaiki. Oke, ada Mbak Wahyu dari Singkil. Assalamualaikum, bisa didengarkan?
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, Ningsi. Dan juga ada dari Mbak Emma.
0: Iya, pagi
1: ada
0: juga.
1: Ada dari
0: ya.
1: Melabu, Mbak Emma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di mute ya, ke mute ya.
0: Apa?
1: Ke mute, ke mute.
2: Mikrofonnya, Mbak.
1: Mikrofonnya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya, kita mulai aja ya, rekan-rekan, untuk kabar Aceh di pagi hari ini. Dari mulai dulu dari Banda Aceh nih, ada Bung Dimas. Silakan Bung Dimas untuk informasinya di kabar Aceh pagi ini.
6: Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Dan lagi flu ini ya, masih kerja aja Bang Jeffrey.
1: Iya, gimana ya, si jauh dari nyawa soalnya.
2: Harusnya libur ya.
6: Harusnya istirahat dong kalau sakit, jangan dipaksakan.
1: Jauh dari nyawa gitu.
6: Oke, di Banda Aceh mungkin saya sampaikan informasi cuaca terlebih dahulu. Luar biasa cerah pagi hari ini dan mungkin ini juga bisa membakar semangat kita untuk melaksanakan ataupun melanjutkan aktivitas kita di pagi Kamis ini ya. Informasi lain dari Banda Aceh terkait pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan dana otonomi khusus atau OTSUS dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikan Sekda Aceh Muhammad Nasir saat menerima kunjungan Komisi 3 DPR RI di kantor Gubernur Aceh pada hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 2 DPR RI membahas rencana revisi Undang-Undang atau UPA yang akan masuk program legislasi nasional tahun ini, termasuk pengaturan sektor pertahanan dan masa depan dana OTSUS Aceh. Muhammad Nasir menyebut dana OTSUS telah berperan besar dalam pembangunan Aceh pasca konflik dan pasca tsunami. Menurutnya, selama 18 tahun terakhir, angka kemiskinan di Aceh berhasil turun sekitar 16%. Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 6% pada tahun 2030. Karena itu, revisi UPA dinilai penting untuk memperkuat dukungan fiskal daerah. Nah, jika revisi UPA disahkan dan mulai berlaku pada 2027 dengan alokasi dana OTSUS sebesar 2,5% dari dana alokasi umum nasional, pemerintah Aceh optimis upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Selain membahas dana OTSUS, para bupati dan wali kota se-Aceh juga menyampaikan berbagai persoalan pertahanan, maksud kami pertanahan di daerah masing-masing sebagai masukan dalam penyempurnaan revisi UUPA. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bang Jeffrey, saya kembali ke Sabang.
5: Ya, baik, terima kasih Bung Dimas untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan kembali lagi kita menuju ke Melabu dulu, ada Mbak Emma. Assalamualaikum Mbak Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
5: di,
0: nih?
5: Dibuka dulu mic-nya Mbak Emma.
0: Udah?
5: Kemute itu.
0: Udah nih.
5: Kemute.
0: Ya, udah nih.
2: Ini komputernya Mbak.
0: Iya, mikrofonnya udah.
5: Oh, masih belum ya. Oke, nanti kita ini lagi ya. Kita kembali lagi. Oke, kita ke Takengon dulu, ada Bung Fazri. Halo ya. Bung Fazri, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah baik, Mbak Jepri.
5: Ya, ini kayaknya udah mau flu juga nih.
3: Iya, betul.
5: Oke, Bang, gimana kabarnya untuk kabar Aceh pagi ini?
3: Ya, baik, terima kasih. Bang-bang, ada Bang Robi di Loksmawi dan juga Kak Emma serta Kak Wahyu, Bang Dimas juga. Untuk informasi cuaca pagi ini masih mendung, bahkan mendung ya untuk wilayah Takengon. Untuk informasi dari Takengon pagi ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang lebih objektif dan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Helioga saat memimpin apel kesadaran nasional di lapangan Sedakap pada Rabu kemarin. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja. Bupati menjelaskan tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian akan menjadi indikator penting dalam penilaian. Demikian Bang Jepri, satu informasi dari Takengon pagi ini.
5: Ya, baik, terima kasih Fazri untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Takengon kita menuju ke Loksmawe, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
2: Waalaikumsalam Jeffrey.
5: Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah.
2: Ya, semoga juga semua cepat sehat ya.
5: Alhamdulillah, amin.
2: Sembuh. Ya. Dan ya, dari Loksmawe alhamdulillah pagi hari ini sudah kelihatan di mataharinya ada cerah. Ya. Biasa kalau Loksmawe jatah hujannya sore malam gitu. Jadi kalau
5: sama, hujan. Sabang juga gitu, Bang.
2: Ya. Berarti sama. Pagi sampai siang nih panas, alhamdulillah.
5: Yeah.
2: Dan baik dari Loksemawe, dapat kami kabarkan ini para pengguna jalan yang melintasi jalur nasional di kawasan Kecamatan Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut. Jalur transportasi utama tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah setelah diterjang bencana banjir pada akhir November 2025 lalu. Dan akibat perbaikan yang tak kunjung selesai, lalu lintas setiap harinya mengalami kemacetan parah akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalur. Sistem ini berdampak langsung pada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus mengantri panjang demi bisa melintas. Dan meski mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon kerusakan awal, masyarakat mulai kecewa karena proyek jembatan penghubung yang berukuran relatif kecil dinilai terlalu lambat diselesaikan. Salah seorang pengguna jalan mengatakan lambatnya penuntasan proyek jembatan lintas nasional berukuran relatif kecil ini telah memicu kekecewaan warga karena pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan. Tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya dan ini menyebabkan tanda tanya. Dan progres fisik memicu dugaan bahwa pihak rekanan yang ditunjuk tidak memiliki kesiapan alat dan kompetensi yang cukup. Dan masyarakat serta pengguna jalan berharap agar kementerian terkait khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja kontraktor di lapangan. Demikian Jeffrey, informasi dari Loksemawe.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Robi informasinya ya. Untuk di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dan dari Loksemawe kita menuju ke Melabuh. Assalamualaikum, Mbak Ima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Ini baru udah kedengaran
0: baru jelas. Ya.
1: Baik. Gimana untuk kabar Acehnya di pagi hari ini di Melabuh?
0: Ya, mungkin satu informasi saja terkait dengan cuaca. Alhamdulillah kayaknya rada-rada cerah gitu ya. Walaupun di kejauhan kelihatan seperti mendung gitu. Tapi mendung juga belum berarti hujan ya, Bung Jepri.
1: Iya.
0: Baik, kami akan sampaikan satu informasi terkait dengan Kemenag Aceh Barat gelar bimbingan pranikah remaja tekan angka pernikahan dini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 yaitu di Aula Man 1 Aceh Barat Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema mencegah pernikahan dini membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab. Acara seremonial itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan usia dini. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kan Kemenag Aceh Barat Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda di Aceh Barat. Dalam pemaparannya, Khairul Azhar mengingatkan para remaja agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak terarah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan perilaku generasi muda. Ia juga mengatakan, telepon pintar dan media digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan. Namun, tanpa pengawasan dan kontrol yang baik, teknologi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai pengaruh negatif. Selain itu juga, Khairul menambahkan bahwa penguatan literasi agama menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan pemahaman agama yang baik, remaja diharapkan memiliki pegangan moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Baik, Bung Jeffrey, itu baik, satu informasi yang telah kami sampaikan.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Emma untuk informasinya di pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Iya, dari Melabuh kita menuju ke Singkil, ada Wahyu. Halo, assalamualaikum Wahyu.
7: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Jepri?
1: Alhamdulillah, di pagi hari ini baik ya. Yes, gimana untuk cuaca di pagi ini di Singkil?
7: Di Singkil pagi hari ini lumayan cerah ya cuacanya. Kita berharapnya sih cerah terus ya untuk hari ini.
1: Iya, oke. Untuk informasinya di pagi ini dari Singkil silakan.
7: Ini informasi dari Aceh Singkil terkait anggota DPRK mendesak Sekda Subuh Salam untuk percepat serapan anggaran, di mana tim anggaran pemerintah kota TAPK kini tengah menjadi sorotan terkait rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja kota atau APBK murni tahun anggaran 2026. Lambatnya penyerapan anggaran tersebut dinilai mengancam stabilitas ekonomi dan pembangunan di daerah setempat. Anggota DPRK Kota Subuh Salam dari fraksi Golkar, Hasbullah, secara terang-terangan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mengeksekusi program kerja. Menurut pengamatannya, pembangunan di lapangan masih sangat sangat minim. Kondisi ini membuat roda perekonomian masyarakat berjalan lambat karena uang negara masih tertahan di kas daerah. Nah, mandeknya realisasi anggaran ini berdampak langsung pada melemahnya daya beli warga serta lesunya aktivitas para pelaku usaha lokal. Ditemukan fakta bahwasanya mayoritas program kerja belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun anggaran telah disahkan sejak bulan Mei lalu. Nah, persoalan ini sebenarnya sudah sempat dibahas secara serius dalam rapat resmi antara Badan Anggaran atau Banggar DPRK bersama dengan TAPK pada Jumat 12 Juni yang lalu. Nah, dalam forum tersebut, legislatif telah mendesak Ketua TAPK untuk segera melakukan langkah cepat untuk mendongkrak serapan anggaran. Namun, hingga saat ini pihak parlemen menilai belum ada tindakan yang konkret yang mengimplikasikan kegiatan nyata di lapangan. Nah, dampak buruk lain yang kini menghantui Kota Subuh Salam adalah ancaman sanksi dari pemerintah pusat terkait buruknya tata kelola keuangan daerah. Nah, jika target serapan capaian kerja tidak terpenuhi, daerah berpotensi mengalami penundaan transfer dana alokasi umum atau DAU untuk bulan Juli dan Agustus. Nah, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu krisis fiskal yang mengganggu pelayanan publik. Nah, merespon tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Subuh Salam, Asrul Asani, membenarkan adanya dinamika dan evaluasi ya terkait lambatnya penyerapan anggaran daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan eksekusi anggaran ini tidak didasari oleh unsur kesengajaan, melainkan adanya kendala teknis dalam sistem administrasi. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Bang Jepri.
1: Ya, baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Ya, sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Ini informasi dari Sabang, yaitu terkait dengan wisata baru ya, yaitu petik buah naga langsung di kebunnya, ini kian diminati oleh wisatawan. Pengembangan kebun buah naga di Kampung Jaboy, Kota Sabang ini semakin diminati wisatawan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian. Dan selain itu juga menawarkan panorama alam yang asri, dan wisatawan juga dapat menikmati pengalaman memetik dan juga langsung mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Itu Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Jaboy, Hidayatullah, yang juga merupakan pengelola kebun buah naga di kawasan Jaboy ini, mengatakan saat ini terdapat 3 kebun buah naga di kawasan Jaboy yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Dan keberadaan kebun-kebun ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pengunjung yang ingin merasakan gimana sensasi berwisata dan juga sensasi edukasi dan juga agrowisata. Menurut Hidayatullah, ya, sebagai sebagian besar wisatawan datang melalui paket tur yang disiapkan dari Desa Wisata Jaboy, dan dalam paket tersebut wisatawan tidak hanya diajak untuk menikmati berbagai potensi wisata alam Jaboy, tetapi juga merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya. Nah, sementara itu Kecik Gampung Jaboy ini menyatakan bahwasanya dukungan terhadap kreativitas warga yang terus mengembangkan kebun buah naga ini sebagai destinasi wisata di Sabang yang baru. Dan pengalaman wisatawan dapat menikmati buah naga segar di lokasi maupun juga membawanya pulang ya, dengan harga yang relatif terjangkau menjadi kesan tersendiri. Dan konsep ini adalah konsep wisata petik buah tersebut ya, dinilai mampu memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus juga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Demikian informasi dari Sabang. Dan Bung Dimas, untuk info di pagi hari ini dialog gimana ya Bung Dimas?
6: Saya belum terima flyernya nih, kita masih nunggu ya.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Baik. Ya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dimas.
6: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dimas.
8: Baik. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sobat Pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melaboh. Nah, pendengar, kita bersama di program Melaboh Menyapa, walaupun ya mungkin waktunya sedikit terkendala disebabkan oleh karena satu hal. Nah, pendengar, kita terima kasih untuk pendengar untuk saat ini yang terus setia dan bisa langsung mendengarkan dan juga langsung bisa menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melaboh seperti biasa pendengar. Namun di kesempatan pagi yang cukup cerah ini, kami akan menyampaikan dahulu dalam program Melaboh Menyapa ini dengan tema yaitu menyongsong Tahun Baru Islam Rahmat dan lil alamin, tema yang sudah dipersiapkan. Dan di sini nanti akan hadir Dr. Khairul Azhar SAGMA. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Dan juga nanti ada Bapak Muhammad Isa SPD. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat yang nanti akan digantikan katanya oleh Bapak Muhammad Nasir ya, kalau nggak salah. Baik, kita langsung dulu menyapa. Assalamualaikum untuk kedua narasumber kita, ada Pak Khairul. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sabahan khair, baik-baik, sehat, alhamdulillah.
0: Baik Bapak.
1: Ibu Emma juga sehat ya?
0: Sehat Pak. Ini tentunya kami sangat senang sekali walaupun Bapak sangat sibuk mau meluangkan waktu sejenak untuk berbincang-bincang ya. Pak ya. Dan juga ada Pak Muhammad Nasir yang tadi menggantikan juga. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita berharap juga sehat untuk pagi hari ini dan tetap semangat.
2: Alhamdulillah.
0: Baik sehat, Bapak. Alhamdulillah. Ini mungkin kita agak singkat karena waktu juga nih. Kita punya waktu yang sangat singkat sekali. Jadi mungkin langsung aja ke pembahasan Pak Khairul ya.
1: Iya.
0: Sesuai dengan tema kita nih Pak. Ini mungkin sebelum saya banyak bertanya, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih terkait dengan tema yang sudah kami sampaikan tadi. Menurut Bapak, Tahun Baru Islam selalu menjadi bisa dikatakan momentum refleksi bagi umat Islam. Bagaimana Bapak memaknai penggantian tahun Hijriah dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini Bapak, kalau Bapak melihat?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi kita bulan Muharram atau tahun baru Islam, tahun baru Hijrah, ini adalah bulan yang sangat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Kenapa? Karena memang sesungguhnya tahun baru Islam ataupun satu Muharram itu adalah titik awal refleksi sebuah perubahan, baik itu perubahan diri, perubahan karakter, perubahan

0: akhlak, dan ya kita berpindah dari cara pola pikir yang negatif menjadi pola-pola pikir yang positif. Dan hari ini satu Muharram itu bukan lagi kita mencoba melihat napak tilasnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Namun ada nilai-nilai religi, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab, dan nilai-nilai sejarah, nilai politik, semua itu akan bisa kita ambil dari napak tilasnya perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Seperti itu demikian, Ibu Emma, sementara dulu.
1: Baik, Bapak. Mungkin dari Bapak Muhammad Nasir ingin menambahkan terkait ini, silakan, Bapak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan seluruh masyarakat yang mendengarkan dan juga menonton melalui YouTube channel RRI Melabuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan Daya juga mengucapkan salam hormat untuk guru kita bersama Bapak Dr. Walid Khairul Azhar. Jadi nanti mungkin di dalam penyampaian ada yang kurang pada tempatnya, mohon Walid dikoreksi ini. Dan saya mewakili Walid. Baik, khusus mungkin kami lebih fokus ke daya. InsyaAllah di tahun baru Hijriah ini, di kalangan kami di daerah sangat berharap ke depan ada perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi harapan di tahun baru Hijriah 1448 ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin dalam pelayanan kami selama ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Di tahun baru Hijriah ini kami memiliki harapan besar untuk dapat memperbaiki layanan kepada para pimpinan daya, kepada guru-guru daya, santri-santri daya, dan seluruh masyarakat Aceh Barat, sehingga lebih baik dari tahun sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan.
1: Baik.
2: Kembali ke Bu Emma.
1: Saya ingin bertanya juga kepada Bapak Muhammad Nasir kembali nih. Ini bagaimana sebenarnya Dayah memaknai tahun baru Islam sebagai momentum pembinaan karakter santri?
2: Ya, kalau dari segi Dayah, khususnya Dayah ini kan yang disebut Dayah kita ada di Aceh. Kalau di Kementerian Agama sebenarnya ada juga di Walid Khairul itu ada kasih PD Pontren. Nah, jadi kalau pondok pesantren mungkin di luar Aceh, di Aceh disebut daya. Dan daya sebagai khususnya yang ada di Aceh memiliki ciri khas tersendiri. Walaupun sekarang ada daya modern, ada daya terpadu dan lain-lain. Tetapi daya yang dasarnya dari kita di Aceh ini saat ini sudah memiliki wadah yaitu Dinas Pendidikan Daya. Kalau di provinsi juga sudah ada, di kabupaten kita sudah ada beberapa kabupaten kota kita masih bergabung dengan Dinas Syariah Islam. Tapi intinya semakin hari sejak berdirinya Dinas Pendidikan Daya dalam melayani daya-daya, harapan para ulama, para pimpinan daya, para masyayikh kita, para abu dan sebagainya, bahwa Dinas Pendidikan Daya ini semakin hari harusnya semakin memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih luas cakupannya. Mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya, 1447 Hijriah dulu, program-program yang kita jalankan masih terbatas. Namun dengan bertambahnya usia kita sebagai dinas dalam melayani daya, diharapkan pelayanannya itu semakin meningkat. Program-programnya juga semakin menyentuh pada persoalan-persoalan di daerah tersendiri, seperti akreditasi, seperti manajemen tata kelola, bahkan kalau memungkinkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang langsung bisa memberikan wadah prestasi bagi santri, beasiswa dan lain-lain. Jadi selama ini memang kita anggaran dan program masih terbatas, tapi dengan doa para guru-guru masyayikh dan kita semua, semoga ke depan bantuan dan anggaran untuk daerah-daerah ini bisa lebih meningkat.
1: Iya, begitu saja Pak Nasir.
2: Iya.
1: Baik.
2: Ini nanti ditambahkan Walid.
1: Iya, Walid. Ini kalau kita mendengar dari pembicaraan Pak Muhammad Nasir tadi, mungkin dari Walid sendiri merespon apa yang ingin disampaikan nih.
0: Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa hijrah yang akan dilakukan oleh Dinas Daya. Itu juga makna daripada hijrah. Artinya Dinas Daya sudah punya komitmen yang sangat bagus, yang sangat baik ke depan. Bagaimana manajemen tata kelola pendidikan daya atau pondok ini lebih baik ke depannya. Dan itu sebenarnya adalah hakikat makna hijrah yang sedang kita bahas ini, Ibu Emma. Karena kan banyak orang bertambah usia tetapi tidak bertambah dewasa, kan? Seperti itu, Bu Emma. Ya, banyak yang berganti kalender tetapi tidak berganti karakter.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita berharap dengan pergantian tahun baru Islam ini ada perubahan-perubahan yang fundamental yang ada di diri kita, seperti itu. Jadi hati kita yang keras selama ini menjadi lembut, seperti itu. Lisan yang sering menyakiti berubah menjadi penyejuk. Hal-hal itu yang ingin kita dapatkan sebenarnya dari momentum satu Muharram ini, Bu Emma. Demikian.
1: Baik Walid, tapi bagaimana nih peran Kementerian Agama dalam membumikan nilai-nilai Tahun Baru Islam di tengah masyarakat saat ini, Walid?
0: Siap. Kita di Kementerian Agama, Ibu Emma, itu ada saat ini kan ada 4 leading ataupun 4 tusi yang semuanya itu sangat berdekatan dengan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama ada tusi bimbingan masyarakat Islam. Di sana ada penyuluh yang selalu memberikan suluhan-suluhannya kepada masyarakat lewat mimbar-mimbar Jumat, lewat majelis taklim dan ya lewat media-media online yang hari ini sudah sangat banyak dilakukan oleh rekan-rekan para penyuluh agama Islam di pusat-pusat kecamatan. Nah, kemudian juga kita yang paling apa nama itu fundamental kita di Kementerian Agama adalah bagaimana kita merubah karakter siswa-siswi di madrasah mulai dari tingkat RA, MI, MTS dan MA. Kita sangat banyak berpeluang untuk mensyiarkan nilai-nilai keislaman, nilai pendidikan, kemudian nilai-nilai karakter dengan berbagai metode pembelajaran yang ada di madrasah-madrasah. Kemudian juga kita ada seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, leading sektor dengan Pak Nasir tadi, yaitu ada tusi pemberdayaan dan pengawasan serta pembinaan pondok pesantren. Hampir 100 sekian pondok pesantren yang sudah memiliki izin operasional, yang kedepannya tetap akan melakukan kolaborasi dengan Dinas Daya terkait dengan tata kelola pondok pesantren. Terakhir, kita punya konsep sesuai sebagaimana visi Menteri Agama hari ini adalah kemenak berdampak. Jadi di kita ada satu tusi yang namanya pengelolaan zakat infak secara apa namanya terorganisir. Insyaallah dengan pengelolaan zakat dan infak itu juga bisa kita berharap dapat memberdayakan atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Demikian, Bu Emma.
1: Iya, menarik sekali nih Walid ya. Baik, mungkin dari Pak Muhammad Nasir kembali, ada yang ingin menambahkan sebelum saya bertanya kembali untuk Pak Muhammad Nasir? Atau juga saya ingin bertanya langsung ya untuk Pak Muhammad Nasir, ini sebenarnya apa peran lembaga pendidikan daya Islam menanamkan nilai rahmatan lil alamin kepada generasi muda saat ini? Pak Muhammad Nasir.
2: Saya terputus tadi, Bu Emma, mohon maaf.
1: Mungkin tidak mendengar tadi ya.
2: Iya.
1: Iya. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Wali tadi, apa yang ingin Pak Muhammad Nasir menambahkan? Apa yang ingin disampaikan barangkali?
2: Ya, terima kasih Bu Emma. Tapi ini sebenarnya apa yang disampaikan Wali Khairul tadi sudah lengkap itu.
1: Jalan.
2: Jadi kami tidak berani menambahkan. Mungkin kalau di poin-poin lain.
1: Oke. Okay. Ini mungkin bisa langsung ya. Sebenarnya yang bisa barangkali dijelaskan ini Pak Muhammad Nasir, apa peran lembaga pendidikan Dayah ini untuk saat ini menanamkan nilai rahmatan lil alamin kepada generasi muda?
2: Iya, kalau dari Dayah memang secara khusus kami tidak mengatur atau mengintervensi dalam hal pola pembelajaran secara spesifik di Dayah. Seperti gimana saya sampaikan tadi bahwa saat ini di Aceh Barat kita ada beberapa tipe atau model pembelajaran di Dayah. Ada Dayah tradisional atau Salafiyah murni. Kemudian ada juga sekarang Dayah terpadu. Dan yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang Pondok Pesantren dan beserta aturan turunannya itu, sekarang ada yang namanya Satuan Pendidikan Mu'adalah. Satuan Pendidikan Mu'adalah ini, dan ada satu lagi program kesetaraannya namanya SPKK. Jadi seluruh program yang melalui Kementerian Agama, itu sudah diakui secara negara ijazah alumninya. Jadi setara dengan nanti dengan SMP, MTS, atau SMA, MA. Jadi kalau di jenjang SD itu ada jenjang ULA, kemudian di SMP ada jenjang USTA, dan di SMA itu ada jenjang ULIA. Bahkan sekarang sudah diberikan peluang untuk perguruan tinggi setara dengan Ma'had Ali namanya. Nah, jadi secara khusus di Dayah kita masih berproses menuju kepada bagaimana lembaga Dayah itu bisa meningkatkan tata kelolanya itu sehingga alumni Dayah bisa mendapatkan ijazah formal walaupun kurikulumnya itu juga merujuk kepada ciri khas Dayah itu sendiri, tidak tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita tidak mengintervensi kurikulum yang ada di Dayah, pola pengasuhan yang ada di Dayah, tetapi hanya bagaimana membantu supaya alumni Dayah ini memiliki ijazah yang formal. Jadi mau masuk ke perguruan tinggi negeri bisa, nanti setelah selesai di Dayah, mau melanjutkan misalnya dari USTA di Dayah bisa melanjutkan ke Madrasah Aliyah atau SMA SMK di luar karena ijazahnya sudah diakui. Tetapi itu butuh proses, kami mendampingi butuh proses untuk melegalisasi itu sehingga ada resmi dari surat keputusan Menteri Agama. Jadi dalam pengasuhan di Dayah yang sangat penting sebenarnya adalah proses belajar mengajarnya, pengasuhannya. Kalau bahasa Acehnya kita sebut bet dan semubet. Itulah jantungnya. Jadi Dayah yang melaksanakan rutinitas bet dan semubet itu mulai dari pagi, subuh, kemudian siang, ada sampai dengan malam. Dengan sistem asrama, kalau sekarang disebut boarding school, ini adalah salah satu upaya yang sangat baik dalam menjaga generasi kita ke depan. Karena di Dayah tidak boleh, kalau santri ini tidak boleh membawa HP atau mau main HP. Jadi ada kelas-kelas tertentu yang sudah boleh diizinkan menggunakan HP di lingkungan Dayah. Tapi kalau untuk santri-santri tidak boleh. Dan memang setiap Dayah memiliki karakteristik masing-masing dan ini sangat dipengaruhi oleh kebesaran atau ketinggian dari kemampuan pimpinan dayah sendiri. Seperti yang kita kenal sama ini, seperti Bapak Kang Kemenak kita, Pak Walid Khairul ini, selain beliau Kepala Kang Kemenak, juga pimpinan dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah atau ZUDI. Beliau sudah membuktikan bagaimana bahwa tata kelola yang baik insya Allah akan melahirkan para alumni dan generasi yang luar biasa. Nah, jadi banyak juga dayah-dayah lain yang sedang proses menuju kepada satuan pendidikan muadalah ataupun memang tetap mempertahankan dayah tradisional atau salafiyah dengan pengasuhan sebagaimana yang selama ini berjalan. Nah, inilah upaya-upaya di internal dayah itu sangat dipengaruhi oleh tata kelola dan manajemen dari pimpinan dayah masing-masing.
1: Baik, pasti dalam hal ini butuh waktu dan juga butuh tentunya banyak tantangan ya Pak Muhammad Nasir ya. Tapi mungkin bisa disampaikan sedikit atau diceritakan sedikit terkait yang ingin atau memang yang tadi disampaikan bagaimana dengan tantangan dan juga waktunya. Ini kan butuh proses Pak Muhammad Nasir.
2: Benar. Nah, memang tantangannya juga tidak sedikit, luar biasa. Nah, karena jika kita ingin menuju kepada tata kelola manajemen yang resmi secara undang-undang dan tata kelola nanti mungkin lebih lengkap akan dijelaskan Walid Khairul, karena Walid juga selain menjadi pimpinan dayah, beliau juga memiliki tupoksi di pondok pesantren. Nah, tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa kendala yang paling besar yang kita alami hari ini adalah dari segi kesiapan sumber daya manusia yang mendukung pimpinan dayah di dayah. Jadi ini kita masih kekurangan dari segi misalnya operator komputernya, kemudian dari segi pengelola-pengelola di lapangan yang memang daerah sendiri sebagai pemerintah daerah belum mampu memberikan misalnya insentif yang cukup untuk membantu pengelolaan di daerah. Ke depan kita harapkan selain dari pemerintah juga ada donatur-donatur baik dari perusahaan ataupun dari orang-orang dermawan yang bisa membantu salah satu atau beberapa dayah yang dekat atau yang bisa dijangkau untuk membantu pengelolaan atau manajemen di dayah itu, seperti biaya operasional, kemudian komputer, kantor dan lain-lain. Sehingga pimpinan dayah lebih fokus kepada pembelajaran, tidak sibuk disibukkan dengan mencari ataupun mengelola sendiri.
1: Baik.
2: Administrasi dan lain-lain yang berhubungan dengan negara.
1: Baik, Pak Muhammad Nasir, ini banyak kali PR buat Walid ya. Walid, ini terkait apa yang telah disampaikan tadi. Walid, ini di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, Walid ya, bagaimana umat Islam dapat tetap menjaga nilai-nilai keislaman yang modern ya, dan juga yang penuh rahmat ya, Walid, bisa?
0: Iya. Betul, seperti ini, kondisi umat hari ini, ya kita melihat bahwa kondisi umat hari ini sangat-sangat mengkhawatirkan juga lah Ibu Emma ya. Tapi kan dalam Islam itu, kita kan ada proses kata Ibu Emma ya, ada proses. Dan nggak mungkin bin salabin abrakatabra langsung kita berubah totalitas, nggak mungkin itu Ibu Emma. Nah, yang menjadi prioritas kita hari ini dalam momentum tahun baru Islam ini sangat ringan dan sangat praktis benar Ibu Emma. Sudahkah salat kita lebih baik dari tahun lalu? Itu yang kita pertanyakan. Salat dulu Ibu Emma. Nah, andai kata masyarakat Islam hari ini sudah bagus salatnya, khusyuk salatnya, kemudian disiplin dalam menegakkan waktu salat berjamaah, saya pikir itu akan berdampak positif terhadap perubahan karakter. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita coba prioritaskan dalam momentum satu Muharram ini adalah sudahkah akhlak kita semakin mulia?
1: Betul.
0: Jadi salat, akhlak. Yang ketiga, sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, dan umat? Jadi inilah instrumen-instrumen kecil dulu kita coba benahi, Ibu Emma, untuk masyarakat-masyarakat kita. Nah, sehingga ketika sholat kita sudah baik, akhlak kita sudah baik, kemudian kita menjadi selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk istri, untuk anak, untuk masyarakat, dan untuk umat, maka secara otomatis akan lahir sebuah komunitas-komunitas yang lebih syar'i seperti itu, yang lebih agamis, yang lebih religi di tengah masyarakat. Ini yang sesungguhnya yang ingin kita ambil dari hikmah peringatan satu Muharram setiap tahunnya, Ibu Emma. Seperti itu.
1: Baik-baik. Di closing terakhir, Pak Muhammad Nasir, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan tema yang telah kita sampaikan tadi?
2: Ya, terima kasih, Ibu Emma. Jadi closing statement yang mungkin saya sampaikan, yang pertama mungkin dari sisi saya sebagai mewakili Kepala Dinas Daya, mohon maaf atas segala kekurangan baik di dalam kesempatan RI ini kepada seluruh pendengar maupun juga kepada seluruh para abu, para tengku, pimpinan daya dan para santri seluruh Aceh Barat khususnya. Mungkin di tahun 1447 Hijriah yang lalu masih banyak kekurangan dan kealpaan dari pelayanan kami terhadap warga Dayah tersendiri. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan atas seluruh kerjasama yang sudah kita laksanakan selama ini, terkhusus dengan Bapak Kan Kemena dan seluruh jajarannya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga di tahun baru Hijriah ini ke depan kita akan lebih mempererat hubungan silaturahmi bagaimana secara bersama-sama baik warga daya, Kan Kemena, Dinas Pendidikan Daya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh masyarakat untuk bagaimana caranya kita meningkatkan mutu pendidikan khususnya di daya, pelayanan di daya, mutu dan seterusnya sehingga melahirkan generasi-generasi baru di masa yang akan datang ini bukan hanya cerdas di dalam intelektual tetapi juga alim dan memahami hukum-hukum Allah dalam pelaksanaan hidup sehari-hari dalam bermasyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Barat.
1: Baik.
2: Terima kasih juga kepada RRI yang sudah memberi kesempatan kepada kita hari ini dalam menyongsong tahun baru Hijriah. Semoga ke depan kita masih bisa membahaskan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sejarah-sejarah Islam misalnya, yang berkaitan dengan daya-daya, program-program daya. Kami sangat mengharapkan juga RRI nanti ke depan ada program-program di tahun-tahun mendatang sehingga masyarakat lebih mengenal, lebih memahami terkait dengan apa saja yang ada di daya dan di Dinas Pendidikan Daya khususnya. Terima kasih, Bu Emma.
1: Baik. Dari Walid. Halo Walid. Di closing terakhir kita.
0: Baik, closing kami pada pagi ini, pertama, perjalanan hijrah tidak selalu mudah. Rasulullah harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan benda, harta benda, menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman. Namun dari pengorbanan lahirlah peradaban Islam yang agung. Maka jangan pernah takut, Ibu Emma, ya, berubah menjadi lebih baik. Yeah. Sebab sesungguhnya yang paling rugi itu bukanlah orang yang gagal. Tetapi yang paling rugi itu adalah orang yang tidak pernah berusaha memperbaiki dirinya. Itu. Oleh sebab itu kan, Muharram mengajarkan kepada kita bahwa masa lalu adalah pelajaran. Masa kini adalah kesempatan. dan masa depan adalah harapan. Mungkin itu saja closing dari kami. Sukses selalu untuk RRI dan Kemenak selalu siap untuk berkolaborasi, bekerjasama dengan RRI, sehingga nanti akan lahirlah program-program yang religi, program-program yang agamis untuk masa depan generasi-generasi Islam di Kabupaten Aceh Barat. Baik. Umumnya di Provinsi Aceh yang kita cintai ini.
1: Baik.
0: Terima
1: baik.
0: Kasih Bu Emma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Muhammad Nasir terima kasih atas waktunya, dan juga untuk Walid juga terima kasih atas waktunya masih menyempatkan waktu berbincang-bincang bersama RRI. Barangkali mungkin setelah ini bisa melanjutkan kembali aktivitas Walid dan Pak Muhammad Nasir. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, mungkin langsung ke studio ya Walid ya.
0: Insyaallah.
1: Kita akan berbincang-bincang dalam tema yang lain. Baik Walid, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, itulah tadi bincang-bincang kita di program Labu Menyapa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, pendengar, jangan lupa ikuti terus juga pada hari yang telah ditentukan, dan setiap hari Senin dan sampai Jumat dalam Labu Menyapa. Selamat pagi dan salam paling manis dari kami yang bertugas.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
5: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
6: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: tuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tentunya di edisi Kamis 18 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini mudah-mudahan juga dengan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami akan lanjutkan di sesi musik dan informasi untuk Anda. Kami akan update informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya di program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda hingga pukul 14 nanti dengan berbagai mata acara. Di antaranya pendengar, setelah musik dan informasi nanti kita pukul 10 menuju Kita Indonesia ya. Kita nanti akan angkat tema soal merajut persatuan untuk masa depan bersama narasumber Dr. Muhajir Al-Fairusi. Beliau adalah dosen antropologi dan ketua Senat STAIN Melabuh. Kemudian pendengar, nanti tepat pukul 11 kita lanjutkan dinamika olahraga seperti biasa. Untuk Anda pecinta olahraga, kita dengarkan nanti update informasi olahraga baik itu seputar Piala Dunia dan olahraga lainnya begitu. Kemudian jangan lewatkan nanti Haba Getanyo, kami akan suguhkan juga informasi seputar Provinsi Aceh menuju berita dalam bahasa Aceh di Haba Uronyo. Kami informasikan juga waktu azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk edisi hari ini pendengar, pukul 12.40, wilayah Aceh Barat Daya pukul 12.37, wilayah Aceh Jaya pukul 12.42, wilayah Nagan Raya pukul 12.39, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan zuhurnya berkumandang pukul 12.39. Seperti biasa pula nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita lanjutkan di Lintas Siang berbagai informasi yang kami suguhkan untuk Anda, produksi RRI Melabuh. Dan di penghujung hingga pukul 14 nanti kita akan lanjutkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti. Saya Rano yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

di Aceh Jaya seputaran Calang misalnya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Mendengar kami awali informasi untuk Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang dari Kementerian Agama kepada Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR. Hal ini pendengar dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan pendalaman dilakukan saat memeriksa mantan staf khusus Menteri Agama Muhammad Nuruzzaman. Menurut Budi, konfirmasi diperlukan karena penyidik telah memperoleh keterangan mengenai dugaan pemberian uang tersebut dari sejumlah saksi lain. KPK berupaya memastikan secara jelas konstruksi dugaan pemberian tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan konteks terjadinya transaksi. Selain Nuruzzaman, pendengar, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak lain termasuk tersangka kasus tersebut. Hal ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Begitu. Selepas ini mendengar informasi lain, DPR apresiasi keberhasilan pemerintah pangkas antrian haji jadi 26 tahun. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kali ini pendengar, kita simak persembahan Gesa, Jika Cinta Dia.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.

informasi waktu saat ini pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar, kami lanjutkan kembali di sesi musik dan informasi untuk Anda kesempatan pagi hari ini pendengar. Pendengar, tim pengawas haji DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam memangkas masa tunggu keberangkatan haji. Keberhasilan menekan antrian haji dari kisaran 35 hingga 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun dinilai sebagai kemajuan yang cukup penting begitu. Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad menyampaikan bahwa pengurangan masa tunggu menjadi salah satu capaian terpenting dalam perbaikan tata kelola haji. Sebab lamanya antrian selama ini menjadi keluhan utama masyarakat yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Cucun mengatakan Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan keberangkatan jamaah. Bahkan Presiden meminta pemerintah mencari skema baru agar masa tunggu dapat dipersingkat lebih jauh. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Mensos mencatat bahwa siswa sekolah rakyat kini lebih sehat dan percaya diri. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda menuju Kita Indonesia pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami di 97 MHz. Persembahan Peter Pan kali ini dengan Bintang di Syurga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Anda menemani waktu saat ini pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, pendengar, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan juga karakter. Saifullah Yusuf mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk bisa melihat perkembangan program tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Pendengar, menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyampaikan bahwa perubahan paling terlihat terjadi pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dibanding sebelumnya. Gus Ipul mengatakan pihaknya juga memperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa. Mayoritas orang tua mengaku, pendengar, melihat perubahan positif pada perilaku anak-anak mereka setelah mengikuti program sekolah rakyat. Pendengar, nanti di penghujung kami akan hadirkan informasi lainnya. Komnas HAM terima pengaduan buruh korban kekerasan seksual di Sumatera Utara. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kita simak kali ini persembahan dari Republik

0: Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negaraya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

Anda masuk bersama Perusahaan TRR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat, menuju Kita Indonesia dengan tema Merajut Persatuan untuk Masa Depan. Sesaat lagi pukul 10 pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Pendengar, Komnas HAM menerima pengaduan kasus ruda paksa terhadap seorang perempuan yang bekerja di perkebunan sawit pada 17 Juni kemarin. Buruh perempuan berinisial EZ itu juga merupakan penyandang disabilitas, tuli dan tidak dapat bicara. Kasusnya, pendengar, terjadi pada November 2025 lalu saat dia sedang bekerja di kebun sawit PT USU, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Perempuan malang tersebut mengalami kekerasan seksual oleh seorang laki-laki tanpa ada saksi mata. EZ beserta keluarganya kemudian melaporkan kejadian ini kepada aparat kepolisian serta perusahaan. Namun sampai sekarang kasusnya seolah-olah berhenti tanpa berkelanjutan. Sebaliknya, pendengar, justru EZ yang diberhentikan dari perusahaan tanpa pendampingan dan hak-hak buruh yang layak. Korban EZ adalah buruh anggota Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, F-Serbundo, Sumatera Utara, bersama organisasi lain seperti Koalisi Buruh Sawit KBS dan Trade Union Right Center F-Serbundo. Pengaduan kasus ini kepada Komnas HAM. Ketua Komnas HAM, pendengar, Anies Hidayah mengatakan lembaganya akan memanggil pihak-pihak terkait seperti aparat kepolisian maupun perusahaan. Kasus hukum ini sudah terjadi 7 bulan lalu, tetapi telah berhenti di tahap penyelidikan kepolisian. Korban yang penyandang disabilitas tidak mendapatkan akomodasi atau pelayanan hukum yang layak. Baik, pendengar, tentunya nanti kita lanjutkan kembali tentunya di Kita Indonesia Merajut Persatuan untuk Masa Depan. Dengan narasumber nanti akan kita undang, yaitu dosen antropologi dan ketua senat STAIN Melabuh, yaitu Dr. Muhajir Al-Fairusi. Jadi jangan kemana-mana, karena Kita Indonesia juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar pendengar dan pemirsa untuk kesempatan pagi hari ini dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Kita Indonesia dengan tema Merajut Persatuan untuk Masa Depan. Sebuah ruang dialog yang menghadirkan perspektif kebangsaan tentunya, keberagaman dan semangat persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar dan pemirsa, RRI Melabuh, Indonesia adalah bangsa yang besar dengan ribuan pulau, ratusan suku, bahasa dan juga budaya. Tentu di tengah keberagaman ini, persatuan menjadi kunci utama dalam menjaga ketulusan atau juga keutuhan bangsa sekaligus menjadi fondasi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Namun di era modern saat ini, pendengar dan pemirsa, tantangan terhadap persatuan semakin kompleks, mulai dari perbedaan pandangan, polarisasi sosial hingga pengaruh media digital yang kadang memperkeruh suasana. Lalu bagaimana kita merajut kembali persatuan itu? Apa peran masyarakat, khususnya generasi muda dalam menjaga harmonisasi sosial? Untuk membahas hal ini, pendengar telah hadir bersama kita melalui via Zoom. Narasumber yang berkompeten tentunya ada Bapak Dr. Muhajir Al-Fairusi. Beliau adalah dosen antropologi sekaligus anggota SNAT Stein Melabuh. Assalamualaikum Pak Muhajir.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, siap panggil kalau akrabnya apa ini? Biasanya kalau mahasiswa manggil. Pak.
5: Boleh, Bapak aja boleh, Pak.
4: Pak Muhajir ya. Baik, biar lebih akrab ya. Pak Muhajir, selamat datang di Kita Indonesia pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat ya. Bagaimana suasana dan kondisi di tempat Anda saat ini cuacanya, Pak Muhajir?
5: Alhamdulillah, ini cerah ya, secerah bangsa kita ini.
4: Alhamdulillah, secerah bangsa kita ya. Baik, kita juga mengajak pendengar dan pemirsa di perjalanan dialog pagi hari ini. Kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi di via telepon ataupun via WA. Seperti biasa di line telepon interaktif 0811-6889-697. Kita juga mengajak pendengar kita yang berada di luar kota Melabuh seperti Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh dengan baik di frekuensi 97,7 MHz. Sementara untuk pendengar yang berada di Semelu atau di kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus di Calang, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Baik Pak Muhajir, mungkin kita langsung ke pertanyaan pagi hari ini. Bagaimana Bapak melihat makna persatuan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural begitu, Pak Muhajir?
5: Baik, makasih banyak Bang Karno Putra ya.
4: Iya, betul.
5: Ya, saya senang sekali dan selamat pagi semuanya RRI Melabuh ya, hadir dalam konteks yang cukup vital saya kira, strategis ya, karena membincangkan tentang rajutan kebangsaan ya.
4: Betul.
5: Jadi memang apalagi ini suara dari Aceh ya.
4: Yeah.
5: Aceh ini provinsi yang cukup jauh dari pusat ibu kota, yang punya dinamika sendiri, dan hari ini kita menyuarakan bagaimana seharusnya kebangsaan itu dibangun ya. Saya beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke Semelu, berkunjung ke perbatasan Aceh untuk melakukan satu studi riset tentang keberagaman masyarakat. Saya melihat tidak ada di dunia ini negara yang semujizat Indonesia.
4: Okay.
5: Bayangkan dari Aceh sampai ke Papua, itu beratus etnis, beragam suku bangsa, bahasa, keyakinan. Kalau dalam bahasa Azra, seorang peneliti dari Ciputat, UIN Jakarta, dalam beberapa bukunya, ini mukjizat Indonesia ini. Mujizat. Bayangkan orang bisa hidup satu negara bangsa dengan beragam berbagai macam keyakinan dan bahasa.
4: Betul.
5: Yang lupa saja kita bisa lihat ya, orang beda bahasa, beda negara. Nah, itu yang satu keunikan Indonesia. Yeah. Jadi memang fondasi Indonesia ini dibangun oleh founding father kita dengan konsep kebinekaan yang cukup mendalam. Dalam bukunya Benedict Anderson misalnya, kalau kita membaca Benedict Anderson, kenapa Indonesia ini terbentuk? Karena ada satu imagine community. Jadi minoritas yang terbaik oleh komunitas dari Jawa, Bugis, Aceh, merasa satu perasaan dijajah oleh Belanda misalnya. Maka kemudian lewat print kapitalisme, melahirkan satu negara bangsa bernama Indonesia. Dan untuk membangun Indonesia tidak mudah. Kita bayangkan awal kemerdekaan begitu banyak sekali tantangan, munculnya gerakan komunis misalnya, gerakan IDI, beberapa tempat juga muncul pemberontakan. Tetapi syukur alhamdulillahnya sampai sekarang Indonesia masih bertahan. Ini saya pikir satu anugerah ya, mungkin juga doa-doa para ulama kita, doa-doa para pendiri bangsa kita agar kemudian negara ini terus menjadi negara besar ke depannya. Dan ini sesuai dengan prinsip Islam kita, ya, wa taslimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan kalau kita kembali ke satu ayat Al-Hujurat itu, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Konteks lita'arafu ini betul-betul kita rasakan di Indonesia. Ini yang saya lihat modal bagaimana kemudian bangsa Indonesia bisa bersatu meskipun kita berbeda keyakinan, berbeda bahasa, berbeda etnis. Tapi kita merasa satu, punya perasaan, seperti kata Benedict Anderson, imagine community, kita merasa sebagai anak Indonesia. Gitu.
4: Baik, bagaimana dengan kalimat merajut persatuan dalam perspektif antropologi itu sendiri? Karena memang kita kan beragam budaya, begitu, bahasa, begitu. Bagaimana pandangan Bapak soal ini?
5: Ya, itu unik sekali ya, pertanyaan yang cukup penting saya pikir untuk melihat keberagaman dari perspektif antropologi, Pak Kuncarang Ningrat ya, seorang antropolog senior itu pernah mengatakan bahwa memang Indonesia ini disatukan oleh satu satu perasaan yang sama sebagai anak bangsa misalnya. Kemudian juga misalnya kata, kalau kita melihat bagaimana terkoneksi antara orang-orang dari Papua misalnya, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa, Kasih Sumatera ini merasa satu pandangan ya. Secara antropologi itu karena kemungkinan ya, dalam perspektif kalau kita bisa mengkaji lebih dalam ya, tadi seperti kata Benedict, kita punya perasaan yang sama sebagai satu negara yang dijajah oleh Belanda, dan kemudian ini mendorong kita untuk melahirkan satu negara bangsa, yang negara bangsa itu merupakan rumah kita bersama, rumah besar kita bersama. Jadi silakan orang lahir misalnya sebagai orang Aceh, sebagai orang Jawa misalnya, sebagai orang Bugis ya, tetapi Indonesia mendidik kita untuk memahami satu konsep dalam antropologi, the others. Jadi konsep melihat orang lain. Bagaimana kemudian identiti keindonesiaan yang dalam perspektif antropologi itu bukan identiti yang ascribed, tetapi yang achieved, jadi diupayakan untuk mendapatkan. Itu prosesnya cukup cukup panjang. Dan ini satu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Kita kalau kita ke Jawa ketemu dengan orang Jawa, kita tidak kehilangan Acehnya. Tetapi kita disatukan oleh nasib super Indonesia. Kalau kita ke Sulawesi, kita ketemu orang Bugis, orang Mandar misalnya. Kita silakan jadi lahir dari orang Aceh. Tetapi dalam perspektif keindonesiaan, kita justru memandang the others itu sebagai satu konsep nasionalisme yang utuh. Sebagai satu konsep kebangsaan.
4: Satu nation, persatuan gitu ya.
5: Satu kesatuan gitu. Dan ini yang ditulis dalam bukunya Nurkais Majid ya, Indonesia Kita. Apa kata Nurkais Majid ya, bahwa retrospeksi kebudayaan Indonesia itu ternyata melampaui ekspektasi negara-negara yang lain. Tadi seperti saya katakan, Timur Tengah misalnya yang punya bahasa yang sama Arab, tetapi orang bisa membangun negara yang berbeda-beda. Eropa yang sekecil Sumatera mungkin kawasan negaranya, tapi punya friksi negara yang cukup beragam. Nah, Indonesia satu mujizat saya pikir, satu anugerah. Orang dari Aceh sampai ke Papua bisa berkumpul dalam satu konsep negara bangsa. Meskipun ya, kita juga harus sadari satu kritikan misalnya, bahwa mengurus bangsa yang besar ini tidak mudah.
4: Yeah.
5: Ya, apalagi dengan persoalan politik kita, persoalan politik kita, kemudian struktur negara kita yang mungkin ya tidak semua orang merasakan satu perasaan yang sama keadilan. Tetapi itulah satu ujian saya pikir, satu bagaimana satu negara bangsa besar ini melewati itu semua sampai pada tujuan untuk bisa mencapai konsep kesejahteraan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini prosesnya panjang, Bang. Jadi tidak mudah ya untuk membangun negara bangsa ini, tapi komitmen ya, komitmen dari awal ya bahwa kita satu bahasa. Bahasa Indonesia itu menjadi simbol pemersatu ya. Kita satu bangsa dan bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia sebagai satu simbol ya. Ini saya pikir menjadi satu simbol yang bersatu kemudian untuk merajut kebangsaan tadi itu.
4: Baik, kalau kita melihat dari tantangan terbesar dalam menjaga persatuan di era digital saat ini, apa yang menjadi catatan Bapak?
5: Iya, kalau kita misalnya membaca konsep cross nation misalnya, ini kan media sosial kemudian menawarkan banyak perspektif ya. Satu sisi media sosial kalau kita lihat dia punya keuntungan bagi Indonesia. Contoh misalnya begini, ketika terjadi pertandingan bola misalnya bola kaki, ya, bagaimana kemudian rakyat Indonesia ya yang tinggal di pelosok sampai ke urban itu punya satu kesamaan identitas mendukung PSSI itu bisa menjadi juara. Nah itu mentalitas komunal sebenarnya, sehingga komunal terbangun untuk melihat ini satu visi yang sama. Tapi pada yang sangat bersamaan kita juga tidak bisa menafikan ya munculnya ideologi-ideologi yang dari luar dalam konteks ingin membangun fraksi-fraksi baru di Indonesia. Itu tidak bisa dibendung karena media sosial membuka ruang itu. Nah tapi itu juga tidak bisa kita lihat sebagai satu tantangan yang serius. Kalau kemudian ya media sosial tadi itu kemudian cara berpikir orang-orang Indonesia sudah satu sadaran komunal bahwa kita satu bangsa, dan ini hanya menjadi satu semacam tantangan yang justru akan menguatkan kembali bagaimana kita menjadi bangsa Indonesia. Ini saya pikir, Bang, bahwa juga hari ini kan sebenarnya kita juga menghadapi satu tantangan baru. Saya pikir bukan dari luar tadi isu saja. Kenal kita misalnya generasi-generasi Gen Z, Alpha yang lahir pada tahun 2000 ya. Saya mungkin lahir 87. Saat itu saya masih belajar PMP misalnya, Moral Pancasila. Ya. Saya masih dididik untuk melihat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus dibela. Tapi apakah kemudian ya, moral Pancasila ataupun kemudian nilai-nilai yang kita anggap itu penting untuk dibangun dalam perspektif generasi Gen Z yang ini mendapat alat yang tadi saya katakan, dia bisa satu ancaman untuk mengubah ideologi dia. Ya, seharusnya kurikulum sekolah kita dari elementary school, SD, SMP, SMA sampai ke kampus itu benar-benar kemudian juga harus diberikan ruang untuk penguatan menyelesaikan kebangsaan tadi itu. Jadi kalau kemudian nilai ini kuat dari keluarga, dia kemudian pindah ke sekolah dan ketika dia berbaur dengan masyarakat, ya, dia akan melihat Indonesia itu seperti Amerika Serikat melihat negaranya. Dia bangga sebagai negara bangsa Indonesia gitu. Jadi ya ini yang saya pikir Bang Putra Karno bahwa kita punya tanggung jawab. Saya sebagai dosen misalnya ketika saya mengajar itu bagaimana menggiring anak-anak mahasiswa itu bukan hanya memahami materi kuliah, tetapi juga dia sadar sebagai anak bangsa Indonesia dia punya tanggung jawab besar untuk meneruskan estafet bangsa ini. Minimal pikiran, sikap, tindakan, tindakan dia itu benar-benar punya implikasi terhadap bangsa Indonesia. Contoh paling kecil begini, saya sering bilang sama anak-anak mahasiswa, kamu sudah berapa lama kemudian pendidikan, SD, SMP, SMA, tambah kuliah, ya mungkin 14 tahun yeah. tahun. Saya. Tapi kalau kamu masih nyampah sembarangan, ya, merokok sembarangan, kamu tidak berani mengkritik ketidakadilan, ya, berarti kamu belum menyadari bahwa kami itu aset bangsa. Pendidikan yang kamu dapat itu saya bilang pendidikan yang chaos gitu. Karena pendidikan yang seharusnya kita dapat pendidikan karakter. Jadi saya keliling-keliling Bang Putra Karno, saya sedih melihat ada orang duduk tempat wisata misalnya.
4: Iya.
5: Dia berangkat meninggalkan sampah.
4: Betul.
5: Ini satu perilaku yang saya pikir tidak mencerminkan.
4: Masih sering terlihat begitu ya.
5: Masih sering terlihat. Tidak mencerminkan bagaimana seharusnya kita menjaga bangsa ini dari kebersihan yang paling utama.
4: Tapi Pak Muhajir tidak sedikit juga tantangan karena kan generasi muda saat ini kan berbeda mungkin generasi muda di masa yang lalu. Kemudian sejauh mana media sosial ini bisa mempengaruhi pola hubungan sosial di masyarakat sehingga para generasi muda kita ini bisa menyadari mereka kemudian juga melihat masa depan untuk bisa juga memberikan sesuatu yang terbaik buat negeri ini begitu.
5: Oke. Ini perlu kontrol sosial sistem sebenarnya. Kontrol sosial sistem, bagaimana keluarga hadir ya.
4: Oke.
5: Okay. Untuk mendidik ya, mendesain generasi dia itu, dia tahu misalnya hari ini media sosial begitu digempur dengan sangat dahsyat ya. Anak-anak muda bisa duduk di warung kopi pagi sampai sore,
4: okay.
5: Ya. Dia bisa mengakses apa saja ya. Meskipun pada satu sisi juga anak muda tidak semua yang di kedai kopi itu punya implikasi yang negatif, ya. Banyak anak muda bekerja di warung kopi,
4: menjadi
5: komisi, mendesain. Ya. Saya pikir tadi itu dia menawarkan dua ruang. Nah, sekarang bagaimana peran kita? Saya sebagai pendidik misalnya, abang sebagai penyiar di RRI, kita punya masyarakat, ya, mengontrol. Perilaku generasi muda kita ini. Karena tantangan bangsa kita banyak, Pak. Kalau tadi itu misalnya disorientasi kebangsaan itu bisa ditutupi dengan menanamkan kesan nasionalisme yang tinggi.
4: Okay.
5: Tapi bagaimana kemudian ketika anak-anak muda kita contoh yang paling konkret misalnya terjebak pada narkoba.
4: Oh iya, oke.
5: Jadi kalau ideologi dia bisa di mainstreaming ulang, ya. Dia dapat ideologi yang kita katakanlah yang radikal misalnya ingin membangun fiksi baru. Itu bisa di satu konsep deradikalisasi.
4: Oke.
5: Tapi kalau kerusakan mental, jiwa, otak dengan narkoba, dikunci anak generasi muda kita, ini bukan hanya disorientasi kebangsaan yang terjadi, tetapi juga disorientasi masa depan generasi bangsa kita.
4: Iya.
5: Kita kehilangan aset bangsa. Nah, saya pikir ini peran teman-teman kepolisian, tentara, ya, militer seharusnya, juga harus maksimal dalam konteks menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Bukan hanya persoalan disorientasi ideologi, tapi juga disorientasi masa depan anak muda kita. Karena ini menyangkut tentang keutuhan bangsa seutuhnya. Kita bayangkan ketika founding father kita, Soekarno misalnya di Indonesia, Daud Bureeh misalnya di Aceh, kemudian Nasir, ya, itu membangun bangsa Indonesia ini, punya mimpi, punya imajinasi, negara ini akan menjadi negara yang disegani, dihormati karena generasi bangsanya kokoh, kuat, bukan hanya persoalan menjaga bangsanya, tetapi juga sumber daya manusianya kokoh. Ini yang seharusnya kita coba sadari dan lihat bersama, Bang
4: Putra. Betul. Baik, kita ajak pendengar yang ingin bertanya ke narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, silakan di 0811-6889-697. Anda masih ditemani narasumber kita, dosen antropologi sekaligus anggota Senat Stein Melabuh, yaitu Dr. Muhajir Al-Fairusi. Pak Muhajir, kalau dari sisi budaya lokal, ini kan juga sangat berpengaruh dan bisa memperkuat persatuan bangsa juga. Bagaimana pandangan Bapak Muhajir soal ini?
5: Ya, pasti. Sebenarnya dalam konteks local genius, ya, local cultures, ya, kita tahu Indonesia ini punya unikan masing-masing.
4: Iya.
5: Tentunya budaya Aceh misalnya, punya perbedaan dengan budaya Jawa atau budaya di Kalimantan. Tetapi nilai-nilai keislaman satu instrumen itu menyatukan. Itu satu. Yang kedua, kalau abang mau sedikit kita sama-sama melihat lebih dalam, ternyata difusi kebudayaan Indonesia ini saling mempengaruhi. Contoh misalnya, kita di Aceh menyebutnya makam itu bukan dengan makam, tapi dengan jirat.
4: Jirat, oke, ya.
5: Dan jirat itu ternyata bahasa Jawa kuno. Orang Jawa juga menggunakan kata jirat.
4: Oh, begitu.
5: Iya. Kemudian kata ulun misalnya, ulun itu kan bahasa yang cukup halus dalam konteks bahasa Aceh. Tetapi di Jawa dan Kalimantan, khususnya di kawasan Samarinda kalau saya tidak salah.
4: Di arah timur sana.
5: Ya, mereka juga menyebut kata ulun.
4: Ulun ya, iya.
5: Ya, jadi untuk pandangan ke saya. Nah, dalam konteks kearifan lokal, kita punya kearifan yang hampir seragam kalau kita lebih mengkaji ke dalam. Dan kearifan-kearifan kota itu semua berbasis kearifan-kearifan yang memang cukup Austronesia, ya, cukup Melayu.
4: Iya.
5: Jadi Melayu ini punya sumbangan besar dalam konteks menjaga kearifan-kearifan lokal kita, termasuk kearifan bagaimana seharusnya kita menjaga lingkungan.
4: Ya. Tapi apakah memang kearifan lokal itu masih relevan untuk saat ini untuk bisa menjaga keharmonisan sosial itu?
5: Sangat relevan,
4: okay.
5: Sangat relevan, dan bahkan itu menjadi instrumen untuk memperkuat merajut kebangsaan. Jadi bagaimana cara orang-orang di orang Aceh misalnya yang melihat orang lain itu di others tadi itu, kalau kita gunakan instrumen kearifan lokal, mereka sebut dengan jame. Jame itu apa? Mesti dihormati. Itu satu kearifan, okay. Bukan orang asing, bukan the others.
4: Iya, iya.
5: Kemudian kalau kita, saya pernah lama di Yogyakarta, Pangsuka Putra.
4: Oke.
5: Jogja itu kenapa menjadi kota pendidikan, saya pikir ya.
4: Iya,
5: disebut
4: betul.
5: Pendidikan. Karena begitu kita ke Yogyakarta, saya misalnya tinggal satu RT RW, itu besoknya saya dianggap sebagai penduduk setempatan, dan kemudian diajak untuk bergabung dengan berbagai macam acara komunal. Nah, ini kearifan-kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat.
4: Okay.
5: Kalau saya ke Singkil misalnya, di Singkil itu masyarakatnya cukup multicultural. Jadi ada satu keluarga beda keyakinan, itu hal biasa. Itu ditopang oleh konsep kearifan-kearifan lokal yang berlaku di tengah masyarakat tempatan, karena menganggap keluarga darah itu lebih kental daripada persoalan keyakinan. Jadi darah keluarga itu lebih utama dibanding perbedaan keyakinan.
4: Yeah.
5: Nah, ini saya pikirkan hal-hal kearifan lokal yang berkembang di berbagai tempat punya identitas sendiri, punya keunikan sendiri, dan itu bisa jadikan sebagai simbol penguatan kebangsaan kita, Bang.
4: Bagaimana masyarakat Aceh itu dapat menjadi contoh dalam merawat persatuan?
5: Nah, ini yang menarik. Ini menarik pertanyaan ini. Ini penting saya pikir ya. Karena memang Aceh itu kan disebut modal, ya. Kenapa disebut modal dalam perjuangan Indonesia? Dia bukan hanya menyumbang harta benda, tetapi juga sifat komunal tadi itu suka membantu.
4: Iya, oke.
5: Oke, menyumbangkan pesawat itu dibangun oleh dasar komunal orang-orang Aceh yang melihat orang lain menderita itu dibantu bersama. Nah, ini kearifan-kearifan orang Aceh yang hari ini mungkin ya mulai saya tidak mengatakan hilang ya, mulai kabur begitu.
4: Oke.
5: Ya. Sifat komunal ini yang mulai kabur, dan itu sebenarnya satu keunikan yang harus diteruskan oleh orang-orang Aceh, terutama ini MAA, Indonesia dan Aceh, ya. Kemudian Dinas Kebudayaan, ya. Doronglah program-program bagaimana kemudian komunitas ini terbangun kembali. Kita ke Haji, Bang, ke Mekah, sampai sekarang jamaah haji dari Aceh itu kan mendapat kompensasi.
4: Iya.
5: Kenapa kompensasi itu muncul? Karena watak orang Aceh suka berwakaf.
4: Yeah,
5: berwakaf itu kan untuk umum, publik. Jadi dia membangun peradaban, membangun dirinya itu bukan hanya untuk dirinya. Dia berpikir secara komunalitas. Makanya ketika Indonesia merdeka, Aceh itu menjadi satu provinsi yang berada di garda depan, ya. Karena dia melihat Indonesia ini saudara kita, maka harus dibantu secara komunal, secara masif, gitu. Jadi sifat membantu komunal itu merupakan watak orang Aceh, termasuk jame tadi itu. Kita punya prinsip mulia jame, kearifan-kearifan ini, yang sebenarnya itu hidup dalam keberagaman, dalam konteks orang-orang keacehan.
4: Tetapi
5: ini juga bisa menjadi hilang kalau kemudian orang Aceh tidak melihat dirinya sebagai orang Aceh. Orang Aceh tidak melihat sebagai dirinya sebagai seorang Muslim. Karena kan Aceh itu ditopang oleh call culture, inti kebudayaan itu Islam yang kultural. Membantu sesama, membantu orang-orang lain, dan kemudian konsep kemulia jame yang psikologi komunal itu begitu kuat tadi. Itu Bang Gerta.
4: Baik, pendengar dan pemirsa, kita masih di Kita Indonesia. Kita angkat tema pagi hari ini, merajut persatuan untuk masa depan. Dan tentunya bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, bersama dengan Bapak Muhajir. Beliau adalah dosen antropologi sekaligus anggota SNAT STAIN Malabo. Pak Muhajir, kita ke pendidikan ini, kita balik lagi. Bagaimana Bapak melihat pentingnya pendidikan adalah membangun kesadaran persatuan yang kita rajut begitu?
5: Oke, saya mungkin bisa beranjak dari bukunya Ibnu Khaldun, Mukaddimah ya.
4: Oke.
5: Apa sumber daya manusia ya? itu punya aspek penting dalam membangun peradaban. Pertama, pendidikan. Pendidikan memang tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan kerja, tetapi dia menjanjikan seseorang mengubah mindset hidupnya.
4: Oke.
5: Ya. Jadi kalau ada orang ini belajar misalnya untuk sukses, sukses secara materi misalnya, itu saya pikir harus diubah orientasinya. Belajar itu untuk mengubah karakter minimal, mindset kita melihat dunia ini. Jadi pendidikan itu di mana-mana, Bang Tano Putra,
4: ya,
5: merupakan instrumen penting membangun peradaban satu bangsa. Jadi kenapa orang mudah terafiliasi pada ideologi-ideologi pemberontakan misalnya, radikalisasi, itu karena saya lihat pendidikan yang dapat tidak sempurna.
4: Untuk
5: kebangsaan, pendidikan nasional, bagaimana menjadi Islam yang rahmatan lil alamin misalnya, itu proses pendidikan yang ditempuh oleh orang individu personal, ya, dalam konteks kurikulum-kurikulum yang didesain, dan itu sebenarnya tergantung pada institusi pendidikannya mengarahkan mereka sendiri. Maka saya katakan tadi itu, kalau kita membaca Ibnu Khaldun, salah satu syarat untuk negara bangsa ini kuat, maka sumber daya manusia juga harus kuat. Singapura contoh misalnya. Singapura itu negara kecil yang oleh Lee Kuan Yew pada saat awal kemerdekaan dia, yang ditinggalkan oleh Malaysia, dia membangun investasi pendidikan yang besar, sehingga sekarang menjadi negara yang disegani. Nah, tetapi pendidikan bukan hanya persoalan kognitif, ya, persoalan intelijensi, tapi juga persoalan emosional dan spiritual. Jadi tadi saya katakan, kok kita lucu ya, kita punya ada yang anomali begitu, ya, bukan kita itu SD, SMP, SMA, tapi orang masih nyampah sembarangan. Ini disorientasi, saya pikir konsep pendidikan kita harus benar-benar diubah. Jadi kalau kita pingin karakter pendidikan kita kuat, anak-anak muda kemudian punya perasaan besar terhadap bangsanya, maka pendidikan penting, tetapi kurikulum, sistem pendidikan juga harus diperhatikan. Jadi seorang guru, pendidik beda dengan pengajar. Pengajar dia hanya datang ke satu tempat mengajar, dia ngambil gaji, dia pulang. Tapi pendidik, tadi betul kata Abang, kenapa penting pendidikan bukan pelajaran? Karena pendidikan itu mengubah mindset dan mengubah mental manusia.
4: Sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan itu sendiri sehingga bisa menanamkan nilai kebangsaan, Pak Muhajir?
5: Ya, minimal nilainya. Nilai dan karakter.
4: Sekarang nilai dan karakter, ya.
5: Orientasi pendidikan kita untuk apa? Kalau hanya jadi pegawai negeri, kita bangun saja sekolah dinas yang banyak.
4: Iya, betul juga tuh.
5: Tapi kalau kemudian kita pingin anak bangsa ini, ya, begitu dia selesai sekolah SD, SMP misalnya, dia punya mimpi, dia punya karakter yang bagus, itu merupakan misi pendidikan yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Tetapi dalam pendidikan kita, gempuran industrialisasi, gempuran pasar, itu lebih dominan ketimbang nilai. Jadi kita sering sekali melihat pendidikan ini sebagai kendaraan untuk orang bekerja, bukan untuk mengubah mentalitas dan mindset pikir anak manusia.
4: Anak manusia, ya. Oke, sebagai dosen, sebagai pengajar, apa dan bagaimana peran kampus dan juga akan mengisi Pak Muhajir dalam menjaga integritas sosial itu sendiri?
5: Ya, syukurnya saya berada di ruang PTKIN, Perguruan Tinggi Keilmuan Islam Negeri. Punya dua misi penting. Pertama, mendesain anak-anak muda mahasiswa ini hadir sebagai agen menjadi moderat yang multikultural, yang melihat keberagaman perbedaan sebagai satu

0: generasi muda itu bisa merajut persatuan juga, sehingga apa yang menjadi visi dan misi itu bisa terwujud, Pak Muhajir?
1: Iya, tadi itu karena visi PT KN yang saya katakan tadi itu, dia hadir sebagai agen moderan. Dia harus melihat perbedaan sebagai kekuatan. Dia harus bisa memahami perbedaan. Dia harus melihat orang lain itu dalam perspektif orang lain, the others.
0: Justru perbedaan itu yang memang mempersatukan nantinya, begitu ya?
1: Benar. Dan itulah fitrah alam ya. Itulah cara Allah SWT mendesain alam ini. Kalau semuanya laki-laki kan tidak indah dunia ini.
0: Iya juga.
1: Kalau semuanya orang Indonesia ngomong satu bahasa juga tidak indah dunia ini.
0: Betul.
1: Ya, termasuk dalam konteks keyakinan mikro. Kita bisa melihat bisa hidup dalam satu tatanan semesta ini ya. Karena didesain oleh banyak perbedaan. Jadi orang-orang yang memiliki perbedaan itu bukan ancaman, bukan treatment, bukan satu hal yang bisa mendekonstruksi, tapi melihat kekuatan. Ini orang-orang yang saya pikir selalu seleksi alam.
0: Yeah.
1: Aceh, itu kenapa Aceh maju dulu Bang Putra Karno? Karena ini kalau saya buka beberapa buku sejarah Aceh itu, kawasan yang cukup metropolitan.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi metropolitan itu bukan hanya satu agama, bukan satu etnis. Ya. Dia menerima semua etnis, tapi dia bertahan dengan etnisnya yang satu. Dengan konteks menghargai. Gitu.
0: Yeah.
1: Makanya bikin sebut Bandar Aceh Darussalam. Bandar. Bandar itu pelabuhan tempat melting pot orang-orang gitu. Nah ini kan keberagaman sebenarnya
0: yang
1: mendorong orang untuk berpikir keberagaman. Maka kenapa kita masih bisa membaca berapa catatan kuno orang-orang Aceh hebat itu? Misalnya tafsir bahasa Melayu,
0: terus
1: Bapak Senggili, Hamzah Mansuri itu bapak bahasanya Indonesia.
0: Yeah.
1: Prosa-prosanya itu yang dikarang oleh Hamzah Mansuri menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi Aceh ini punya penting dalam konteks membangun Indonesia sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Karena founding father ulama-ulama juga punya andil besar. Gitu. Nah, kalau tidak disumbang kertas dari Eropa, ya, tidak punya koneksi orang ke Haramain pada saat itu Arab Madinah, tidak punya koneksi orang ke Belanda, ke Inggris, mungkin Aceh tidak hebat.
0: Iya, terbelakang terus begitu ya.
1: Tapi jaringan kertas kemudian membangun kehebatan Aceh. Tadi lewat perbedaan tadi.
0: Iya betul. Kalau pesan-pesan Pak Muhajir sendiri untuk generasi muda agar tidak mudah terpecah ya oleh isu-isu provokatif yang terjadi, apa ini yang bisa Bapak sampaikan?
1: Ya saya sebenarnya kalau untuk pesan banyak ya.
0: Yeah.
1: Tapi saya ingat sekali itu segala sesuatu itu kita mulai dari kita bangun tidur. Ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita bangun tidur itu belum bisa merapikan. Ranjang membersihkan kamar kita, maka ini saya pikir payah, generasi payah gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Mulai dengan cara hidup pertama sekali itu merapikan diri sendiri gitu. Jadi untuk membangun satu komunitas yang ideal yang punya pertanggung pada bangsa, itu generasi harus memulai dengan diri sendiri. Minimal dia berbenah diri sendiri. Saya selalu bilang begini Bang Putra Karno kepada mahasiswa saya.
0: Iya, yeah.
1: 4 tahun Anda kuliah di kampus ya. Itu apa yang Anda cari? Satu. Yang kedua, 4 tahun ini masa Anda mendesain hidup Anda. Jadi 4 tahun itu kamu punya mimpi. Mau ngapain selama 4 tahun?
0: Oke. Okay.
1: Begitu kamu punya mimpi, kamu menyiapkan. Misalnya hari ini, dengan perkembangan digitalisasi, kamu sedang bisa menjadi satu pengonten-pengonten kreator yang bisa menyuarakan kebaikan-kebaikan keluar. Yang kedua, kamu menyiapkan misalnya kemampuan berbahasa kamu. Kenapa? Kamu akan menjadi ambasador negara kamu, agama kamu, bahkan suku kamu ketika kamu keluar. Tapi kalau kamu misalnya tidak menyiapkan diri kamu, kejebak dengan rutinitas yang tidak punya mimpi, kalau bangun tidur jam 10, ya, besok kemudian di kedai kopi asik main skater game, kemudian besok kuliah, itu kamu sedang membunuh mimpi kamu. Dan saya selalu ingatkan begini Bang Karno untuk menyentuh anak-anak muda saya itu, generasi muda saya, enggak mahasiswa itu generasi penerus bangsa ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau mereka rapuh, kita juga punya satu harap masa depan yang rapuh.
0: Yang rapuh pula.
1: Ya, saya selalu bilang begini, ketika kamu lahir ke dunia ini, orang tua kamu itu bangga gitu, berdoa luar biasa.
0: Iya.
1: Berharap kamu jadi anak yang baik. Jadi anak yang saleh, bukan yang salah.
0: Betul.
1: Jadi kalau kamu kemudian tidak melihat ke belakang, melihat orang tua kamu, kamu kuliah jauh-jauh ke Melabuh misalnya, kemana-mana, tidak punya mimpi, berarti kamu sedang menggagalkan satu misi doa orang tua kamu.
0: Yeah.
1: Itu yang saya selalu tanamkan, kesadaran pertama sekali Bang. Ya. Jadi kalau materi kuliah itu dia bisa dapat di mana-mana.
0: Yeah.
1: Dia belajar. Tetapi kesadaran sebagai seorang mahasiswa,

0: yang harus punya mimpi 4 tahun itu mesti kita tanamkan, Bang.
1: Dan ada pada diri dia sendiri sebenarnya ya,
0: pasti,
1: dibangun
0: Bang.
1: Dan juga ada dorongan dan juga ada motivasi yang diberikan oleh orang lain seperti orang tua dan juga dosen sendiri begitu ya.
0: Benar.
1: Baik.
0: Karena kalau kata siapa itu, novelnya alkemis Paulo Coelho,
1: okay.
0: Manusia itu nahkoda buat dirinya.
1: Nahkoda buat dirinya sendiri begitu ya.
0: Nahkoda buat dirinya sendiri.
1: Jadi kalau bisa dibilang dia adalah aktor utama dalam kehidupannya sendiri begitu ya.
0: Ya, narasi-narasi kita ini kan kompas,
1: iya,
0: hanya
1: betul.
0: Petunjuk. Tapi nahkodanya itu mereka sendiri.
1: Baik. Baik, di penghujung nih untuk closing statement, apa pesan kunci dari Pak Muhajir kepada masyarakat generasi muda yang ingin Bapak sampaikan sehingga generasi muda kita bisa akan terus lebih baik di masa yang akan datang, Pak Muhajir?
0: Oke, saya mungkin tidak banyak menitipkan pesan yang rumit, yang sederhana saja sebenarnya. Pertama, tingkatkan daya baca.
1: Oke.
0: Ini krisis, ya, jadi daya baca sangat krisis banget. Orang tidak membaca, tidak punya pengetahuan apa-apa.
1: Iya.
0: Ya, minat baca tinggi. Kita baca satu WA setiap hari itu kan minat.
1: Luar biasa.
0: Ya. Tapi daya begitu kita dihadapkan dengan buku yang tebal, daya baca rendah.
1: Ya.
0: Jadi saya nitipkan untuk terus membaca, membaca minimal referensi-referensi yang bisa membangun diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, desain hidup kamu itu menjadi generasi bangsa Indonesia yang punya kapasitas, punya moralitas. Jadi bukan hanya generasi bangsa Indonesia yang tidak punya kapasitas yang juga jauh dari moralitas begitu. Kenapa? Karena hidup kamu akan diuji ketika kamu umur 30 tahun.
1: Yeah.
0: Masa remaja itu masa harus kamu tanamkan bahwa kamu sedang menahkodai satu kapal yang kamu buat sendiri. Ini kemana arahnya begitu. Jadi Bang Kanoputra, pertama saya titipkan untuk terus membaca, perbanyak referensi.
1: Yeah.
0: Karena saya, Jogja itu unik sekali, Bang Karno, banyak banyak apa toko buku.
1: Oh,
0: jadi
1: begitu.
0: Orang berkumpul di toko buku. Di pusaka ramai sekali orang Jogja.
1: Bagaimana budaya itu bisa ya bisa dilakukan juga di sini begitu ya, dan
0: idealnya begitu. Tapi kalau kita ke pusaka Aceh jadi horor gitu. Karena orangnya
1: enggak ada orang. Sepi gitu.
0: Tapi warung kopi bagus ya, karena kita menunjukkan satu komunitas yang bagus, tapi digunakan sebagai untuk hal yang positif. Apalagi kedai kopi Aceh itu kan wifi yang gratis, orang bisa pesan kopi 5.000 duduk sampai seharian. Ya kan, dapat tempat lain. Gunakan ini yang kesempatan yang berbiasa. Jadi untuk mengubah diri sendiri, perbanyak membaca, kemudian mengubah attitude ya.
1: Mengubah attitude ya.
0: Kurang baik, kurang bernilai. Sekarang coba ubah pelan-pelan. Jadilah anak Indonesia yang harapan Soekarno, harapan Hatta, harapan Kehajar Dewan Dara, harapan ulama-ulama Aceh itu yang punya misi yang bagus, bahwa kamu itu anak Indonesia, kamu seorang Muslim yang harus punya tanggung jawab terhadap bangsa kamu misalnya, dan paling penting kamu anak Aceh yang punya tanggung jawab bagaimana membawa estafet Aceh ini ke arah lebih baik.
1: Baik, terima kasih Pak Muhajir dan juga pendengar dan pemirsa RRI Melabu dimanapun Anda berada. Dari perbincangan kita hari ini, tentu kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya ya. Selain itu juga harus dirawat, dijaga dan juga diperjuangkan. Karena memang perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih buat Pak Muhajir Al-Fayrusi yang sudah hadir pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan sehat, berikan kesempatan juga kepada mahasiswa kita untuk bisa berkarya begitu. Terima kasih banyak, insya Allah kita ketemu di waktu dan kesempatan yang lain, Pak Muhajir. Assalamualaikum Pak Muhajir.
0: Waalaikumsalam, ya, sehat selalu Bang Putra ya. Untuk RI juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban.

0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita di sesi Kita Indonesia dengan tema atau judul Merajut Persatuan untuk Masa Depan bersama narasumber dosen antropologi dan ketua Senat STAIN Melabuh, Dr. Muhajir Al-Fairusi. Dan tentunya sesaat lagi nanti kita akan jelang dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, kami akan terus temani Anda di berbagai mata acara hingga pukul 14 bersama saya dan bertugas di kesempatan siang menjelang sore, maksudnya pagi menjelang siang begitu ya. Baik pendengar, kita dengarkan kembali lagu pengantar aktivitas siang hari ini, ada Bunga Citra Lestari, Saat Kau Pergi.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

menyaksikan Dinamika Olahraga pukul 11 mendatang. Tentunya masih kami hadirkan lagu pengantar aktivitas siang hari ini untuk Anda. Dan kali ini kita dengarkan ada Malini dengan Sial.

Petenis putri Indonesia Janis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez, mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya itu memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di pukul 12 waktu Indonesia Barat dan juga lintas siang tentunya, yang juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimonggonasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.

Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu Aceh untuk Anda menuju Haba Oronyo pukul 12 nanti. Jadi jangan kemana-mana. Kali ini kita dengarkan Kon Ulun Tulak. Tetaplah bersama kami.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat menuju Haba Oronyo. Pendengar, saat lagi nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, berita dalam bahasa Aceh kami informasikan atau kami sampaikan kepada pendengar berita panggilan atau berita panggilan pertama. Berita ini berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmu yang ditujukan kepada saudara Joni Effendi bin Saparudin yang lahir di Padang Tengah 17 Juli tahun 1983, beragama Islam, berstatus kawin dan pekerjaan adalah petani. Pendidikan terakhir adalah sekolah dasar atau SD, beralamat terdahulu di Jalan Nasional Desa Padang Tengah, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Darmas Raya, begitu, Sumatera Barat atau Padang. Pendengar, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Diminta kepada saudara Joni Effendi bin Saparudin dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Kompleks Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Ogan Raya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Apabila Anda mengenal dengan baik saudara Joni Effendi bin Saparudin, bisa menyampaikan berita panggilan ini yang berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmu untuk bisa hadir nanti pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, panggilan pertama ini disampaikan dan kami akan terus menyampaikan berita panggilan ini. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi nanti kita akan jelang Haba Oronyo untuk Anda dalam berita dalam bahasa Aceh. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
3: Hari Malaria Sedunia diperingati setiap tanggal 25 April setiap tahunnya. Peringatan ini secara resmi digagas oleh negara-negara WHO pada Majelis Kesehatan Dunia tahun 2007. Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Penyakit ini menyebabkan sejumlah besar kematian setiap tahunnya di berbagai negara. Peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ditimbulkan oleh malaria, mengedukasi tentang cara pencegahan yang efektif, serta memperkuat dukungan untuk program pemberantasan malaria di berbagai belahan dunia.

0: Radio masih bersama Pro Satu Radio Melabuh. Langsung saja kita ikuti berita dalam bahasa Aceh atau Hamba Uronyo yang disampaikan oleh Bung Joni Rusatria. Tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemangan ayah bahagia saudara mutua. Melempak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan Joni Rusatria. Wakil Bupati Aceh Barat Taib Padil buka kegiatan gerakan Aceh Bakat Tanggap Retiko Stunting Gizi Tribai HPK. Kegiatan gerakan Aceh Barat Tanggap Risiko Stunting yang dilaksanakan di Aula Dekumar Bapeda Aceh Barat sepadir pegah kegiatan yang nakuh langkah strategis dalam ketiga upaya bersama guna pencegahan stunting, wasting, dan kekurangan energi kronik. Stunting mandeng telah taboh tantangan raya dalam pembangunan SDM. Dampak stunting tidak hanya terbatas bak gangguan pertumbuhan fisik anak, tapi cit kontribusi terhadap pertumbuhan perkembangan kognitif, prestasi pendidikan, produktivitas ekonomi, kualitas kesehatan serta daya saing bangsa di mata uke pegah Wakil Bupati Taib. Berdasarkan data survei Status Gizi Indonesia tahun 2020, memang prevalensi stunting di Aceh Barat 0.5% dan turunnya tahun 25.8%. Namun mantan ada di kata-kata angka nasional yaitu 18%. Kondisi yang menunjukkan bahwa mantan ibu hamil, bayi, anak yang kalau deteksi resiko dan intervensi secara optimal berperlu terlebih urut pertama kehidupan. Maka darinya pemerintah Aceh Barat disambut baik upaya nyata dilakukan oleh Universitas Sekumar UTU untuk dikembangkan inovasi melalui dashboard gizi yang terintegrasi dengan sistem early warning gizi terlebih urupun kehidupan. Melalui kegiatannya diharapkan terbentuk sinergi yang tiga antara Pemda, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pemerintah kampung untuk berkurung tanting di tengah masyarakat haba lain. Selantar Pura Aceh Barat tangani cepat kecelakaan tunggal di Merbo, kendara kah meninggal dunia. Peristiwanya melibatkan sebuah unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL868WI yang dimei oleh mahasiswi berinisial kejumlah warga kecamatan Wala Barat. Kepada Aceh Barat dalam kejadian pengendara meninggal dunia, sementara sitra penumpang berinisial Yikumlah warga kecamatan Denom Aceh Jaya mengalami luka ringan. Kapolres Aceh Barat AKP Yogi Hadi Setiawan, Red Kasat Lantas Pura Aceh Barat AKP Eko Suhendro SH GPG personil langsung gejak lokasi alih keterima laporan dari masyarakat untuk melakukan penanganan awal dan paman tempat kejadian perkara. Alih keterima informasi personil kaget tangani berdasarkan hasil penyelidikan awal kecelakaan terjadi saat korban IME Honda dengan arah simpang alu penyaring menuju kawasan UTU Melabuh dengan tiada penumpang. Sampai di lokasi kejadian, telepon genggam milik pengendara RUT dan upaya bekalan telepon genggam yang karut perhatian pengendara beralihkan sehingga hanya gepatikan kondisi jalan di UKU. Akibat kejadiannya, pengendara mengalami cedera serius bahagian ule dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit umum Cunya di Melabuh. Sementara penumpang mengalami luka lecet dan luka robek bahagian tubuh. Kesalantas jelaskan bahwa penanganan bagahnya dilakukan personel menaku bagian dari Korpsmen Polri untuk gejok pelayanan bak masyarakat termasuk tip kejadian kecelakaan lalu lintas yang perlu respon bagah. Selain dilakukan oleh TKP, penataan petugas cit gehimpun keterangan saksi serta melaksanakan langkah-langkah penyelidikan untuk gedupu secara pasti penyebab kecelakaan. AKP Hendro gehimbau masyarakat agar selalu utamakan keselamatan saat berkendara, menghindari aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi di jalan. Fokus berkendara saat penting, kelalaian sekecil apapun berakibat fatal, gajak seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, utamakan keselamatan. Dalam tua onedleh baronyo kama putro bak sidara lunjon Nehru Satria. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Rusatu RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh. Baru saja tadi kita dengarkan Aba Uronyo bersama Bung Joni Rosatria untuk kesempatan hari ini, edisi Kamis mendengar 18 Juni 2026, bertepatan di 3 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu Aceh untuk Anda di edisi hari ini hingga nanti jelang lintas siang, tentunya pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz. Pendengar, kita simak kali ini ada lagu yang bertajuk Inong Moto Fortuna. Ini balasan lagu dari Inong Biren katanya.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketi Harry.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Apa-apaan ini, Dul? Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh-aduh. Dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor, kasur, apalagi kuali. Cukup pakai.

0: Baik ya.
1: Siap komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh enggak Dan?
2: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya Dul.
3: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Telepon kamu bunyi tuh.
2: Oh iya. Halo?
3: Halo nak. Bagaimana kabar tak?
2: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
3: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
2: Belum tahu mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
3: Nah, kalau sempat pulang kina. Mama rindu.
1: Kenapa Ton?
2: Itu ibu saya suruh pulang.
1: Loh? Kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
2: Ah, masih harus kerjain presentasi nih. Biar proyeknya cepat kelar.
1: Bersyukur loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
2: Ma.
4: Allahu Akbar.
3: Tono?
5: Kamu pulang, nak? Ih, rindu sekali mama, nak.
2: Iya, mak. Maafkan Tono ya, mak.
6: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali Haba Getanyo untuk Anda, lagu-lagu Aceh tentunya di kesempatan siang hari ini. Kami ingatkan waktu azan zuhur wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.40, wilayah Aceh Jaya pendengar waktu azan zuhur pukul 12.42, wilayah Aceh Baradaya pukul 12.37, wilayah Nagan Raya pukul 12.39, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan zuhur berkumandang pukul 12.39 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti jangan lewatkan pukul 13 kami hadirkan Lintas Melabuh Siang untuk edisi hari ini pendengar. Kali ini kita simak ada Kon Ulun Tula pendengar.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Sejak ada penghuni baru, kok rame terus ya, Andan, ya?
1: Lah, bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
0: Belum, Atuh Dan. Kan saya sibuk, Atuh Dan. Tapi, Dan, kira-kira mereka orang baik nggak?

0: Ya. Sebaiknya kita berkunjung saja, Dul. Silaturahim, kenalan sambil mencari tahu aktivitas mereka, ya toh? Biar akrab gitu loh, Dul.
1: Siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan ya.
0: Dul.

Tuska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Tuska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-thought, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Tuska?

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda.

0: Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susie Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: الذنب واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
4: Saatnya kita ikuti Lintas Pelabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Pelabuh Siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melabuh dengan Lintas Pelabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. 3 kloter jamaah haji Aceh sudah kembali dari tanah suci. Penak Aceh Barat gelar bimbingan pernikahan remaja, tekan angka pernikahan dini.
6: Tergugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk
7: oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah itu pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, pada
8: antara para pekerja memiliki akses yang relatif terbatas. Meski demikian, Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus melakukan pendalaman termasuk menelusuri riwayat komunikasi terakhir korban melalui telepon genggam yang diamankan. Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Tunggak Iklan.

0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, sebanyak 3 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah kembali ke tanah suci, sudah kembali ke tanah air, dan masih terdapat 11 kloter yang menunggu kepulangan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan proses kedatangan penerimaan di asrama haji hingga pemulangan ke masing-masing kabupaten kota terlaksana dengan tertib. Pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengungkapkan kepulangan jamaah telah dimulai pada 15 Juni untuk kloter perdana dan terakhir yakni kloter 14 dijadwalkan 30 Juni 2026. Pihaknya bersama stakeholder terkait berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah.
2: Uang sampai dengan 14 kepulangannya lewat Madinah. Kalau sini kloter 1 kepulangannya lewat Jeddah, tapi untuk kloter berikutnya akan pulang lewat Madinah. Dan tetap berterima kasih atas ketertiban yang Bapak sampaikan kepada penyedia. Kalau ada kekurangan kami mohon diperbanyak maaf.
1: Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalu.
3: Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat. Dan juga seperti jamaah Sabang dan Simelu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Untuk yang lain mungkin disesuaikan.
1: Irsyadi memastikan layanan bagi jamaah diberikan secara optimal dan tahapan pemulangan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan jamaah laki-laki maupun perempuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Agama Kankemenag Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pernikahan remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
5: Hari ini, KUA Juang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan ini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah ini. Tentu pertama yang kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
4: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan Marha Jadwal mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
6: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Dua Belawan termasuk rendah pernikahan ini yang kita catatkan. Sepanjang 4 tahun kebelakang hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke mahkamah syariah untuk mendapatkan izin dispensasi mahkamah syariah.
4: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Melabo Siang produksi RRI Melabo. Beralih ke berita lainnya, MAA Aceh Barat harapkan masyarakat mematuhi fatwa MPU Aceh Barat nomor 5 tahun 2016 tentang hukum adat dan penyelesaian sengketa terkait peminangan serta adat istiadat yang berlaku di Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
8: Perwatan Ulama MPU Aceh nomor 5 tahun 2016 tentang hukum adat dan penyelesaian sengketa terkait peminangan serta diperkuat oleh adat istiadat yang berlaku di Aceh, mahar atau tanda jadi yang telah diberikan sebelum akad nikah wajib dikembalikan secara utuh apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Ketua Majelis Adat Aceh, MAA Aceh Barat, Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan bahwa dalam fatwa tersebut tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pengembalian mahar atau tanda jadi dengan nilai berlipat ganda, sebab apabila terjadi pembatalan pernikahan sebelum akad nikah berlangsung, maka mahar atau tanda jadi tersebut yang telah diberikan harus dikembalikan sesuai jumlah dan bentuk yang diterima sebelumnya.
9: Sesuai dengan fatwa MPU Aceh, mahar yang telah diberikan sebagai tanda jadi di waktu sebelum nikah, bila saat terjadi gagal, itu wajib dikembalikan secara utuh.
8: Ia juga menegaskan bahwa praktik menggandakan nilai pengembalian mahar tidak memiliki dasar dalam syariat Islam maupun dalam ketentuan adat Aceh. Oleh karena itu, apabila penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan mahar atau tanda jadi hendaknya dilakukan melalui musyawarah dengan mengedepankan prinsip keadilan syariat Islam dan adat Aceh yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabo Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih berita terakhir, hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Melabo mencatat sebanyak 142 kasus pencerian, 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Berikut laporan selengkapnya.
10: Melabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabo Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
11: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
10: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantara telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melabuh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabo Siang produksi RRI Melabo edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: dari Jalan Abu Madinah KW16 Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Prosatria RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dengar baru saja tadi kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Edisi hari ini pendengar Kamis 18 Juni 2026 bertepatan di 3 Muharram 1448 Hijriah. Baik pendengar, seperti biasa kita lanjut lagi di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, sudah ada penelpon pertama yang sudah tersambung di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
0: Prodangdut adalah kita. Apa kabar?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Kabar baik, baik kabar.
1: Iya.
0: Gimana nih? Udah mulai panas kayaknya di Langung ya, kayaknya ya.
1: Iya. Panas.
0: Dingin. Oh, itu badannya Kak Ina ya kali.
1: Iya, badannya lah kan.
0: Iya. Oke, silakan pantunnya Kak Ina.
1: Pantunnya. Buah jagung, buah pisang.
0: Cakep.
1: Tampil ke atas panggung, langsung goyang.
0: Gak nyambung ya. Aduh, gak nyambung gitu. Iya, baik, gak apa-apa. Yang lain, ada pantun yang lain?
1: Yang lain.
0: Satu lagi.
1: Layang-layang, terbang melayang.
0: Cakep.
1: Jatuh ke pohon pinang.
0: Cakep.
1: Sejuk ayam satu kandang.
0: Cakep.
1: Kira elang endak menentang.
0: Ini baru cakep. Iya, baik, luar biasa. Baik, silakan lagi.
1: Ini lain ya tuh.
0: Iya, silakan.
1: Bantu-bantun. Ada irada, hikayat ada kan.
0: Ini pantun hiburan gitu ya.
1: Pantun biasa, tetapi pantun erat, pantun nasehat.
0: Iya.
1: Semua ada. Pantun nyedaka juga ada kan.
0: Iya. Oke. Silakan lagunya Kak Ina.
1: Ya, lagunya Ijo Trisnawati aja ya.
0: Apa?
1: Lenggang kangkung. Hai lenggang kangkung.
0: Siapa tadi penyanyinya?
1: Ijo Trisnawati.
0: Ijo Trisnawati. Oke, baik. Makasih banyak Kak Ina.
1: Iya, sama-sama buat Reno. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Baik, Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar ada Kak Ina di Langung ya, yang sudah merequest lagu dari Ice Krisnawati, Junior Lenggang Kangkung. Ini lagu-lagu lawas, dangdut tapi asik kita dengerin ya. Oke, baik, saya terima lagi di belakang Ina. Halo, assalamualaikum, pro dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, apa kabar Mak Tengo?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, Pak. Sehat, walafiat ya. Gimana nih cuaca di Sama Tiga, panas kah?
1: Panas sekali.
0: Sekali ya, pakai sekali.
1: Mbak Tengo silakan. Dua kali, tiga kali.
0: Kalau udah sampai dua kali, tiga kali dan berikutnya makin panas dong, ya kan?
1: Iya.
0: Iya, baik, silakan kasih pantun kita malam di siang ini.
1: Pisang emas bawa ke pasar.
0: Cakep.
1: Jangan disimpan di dalam peti.
0: Kenapa?
1: Busuk.
0: Busuk ya. Terus
1: utang emas lagi dibayar. Kalau gak dibayar kebawa mati.
0: Kebawa mati gitu ya. Biasanya kalau utang mati dibawa mati gitu ya. Oke, baik, silakan lagunya.
1: Lagunya dari Evi Tamalan.
0: Evi Tamalan.
1: Judulnya kandas, mudah juga kalau ada yang lainnya enak lagi boleh juga.
0: Juga ya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya. Terima kasih banyak Mak Tengo.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar.

Baik pendengar, baru saja kami pilihkan lagu untuk Mak Tengoh ya, dari Evie Tamala, Aku Rindu Padamu, Aku Menangis, Menangis Karena Rindu. Ya, lagu ini kan populer juga ya Mak Tengoh ya, suka juga kita dengerin lagu-lagu sekali kan.

0: Jadi lagu yang pernah viral begitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Budi?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Teman keluarga sehat semua Pak Budi?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kayak biasa Pak Budi. Biasanya kalau kerja nanti di pukul 5 ya.
1: Iya, sore.
0: Iya, kayaknya nih spesial malam ini ya. Iya, tapi ya jaga kesehatan lah Pak Budi ya. Kita bekerja itu kan ingat ada yang nunggu di rumah gitu kan, begitu ya Pak Budi. Okay. Baik, silakan kasih pantun kita siang ini. Pantun gue kayak jadi bingung nih.
1: Pantun. Tuan jembatannya kan.
0: Cakep. Pelan-pelan aja.
1: Tengah-tengah rumah bupati.
0: Cakep.
1: Mau ditembak, mau digantung. Yang penting udah dengar penyiar si pujaan hati.
0: Sedap, waduh, saya dipuji terus nih sama Pak Budi. Alhamdulillah, mudah-mudahan pantunnya terus dibuat. Ini kayak kan pantunnya kan dibuat sendiri ya Pak Budi ya.
1: Buat sendiri semua.
0: Luar biasa, ya. Teman-teman yang lain harus siap dengan pantun ya. Jangan jangan zong. Silakan lagunya Pak Budi.
1: Lagunya Senandung Rindu aja dari Mama
0: Sari Pindah. Rindu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Budi. Salam buat keluarga semuanya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar ada Pak Budi di rumah ya. Kalau jadwal kegiatan seperti biasa pukul 5 sampai dengan selesai, bahkan besok pagi ya. Mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan, dan saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, sampai hari ini masih sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah, keduanya
1: semoga
0: sehat
1: Allah
0: ya.
1: Semoga Allah kasih kita sehat terus ya Reno.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Keduanya sehat ya.
1: Sehat dari apa? Sehat badannya, sehat juga kantongnya.
0: Kalau ngomong sehat itu arah-arah ujung-ujungnya kantong juga ya. Iyalah.
1: Iya.
0: Apalagi di akhir memang, bulan, di pertengahan ya.
1: Kayak mana ya? Ya namanya memang itu memang harus kan.
0: Iya.
1: Kebutuhan juga kita untuk hidup kan.
0: Betul. Belum lagi kita kan seorang wirausaha kan. Yang namanya pendapatan itu tidak bisa ditebak ya. Kadang-kadang bisa lebih, kadang kurang,
1: kadang tinggi, kadang turun, kadang mundur, kadang maju,
0: kadang balas gitu ya. Oke, gimana Effendi ada di situ?
1: Ada nih, lagi golek-golek nih.
0: Bang Effendi, saya harus panggil Bang.
1: Lagi merem-merem enggak?
0: Iya.
1: Maklum lah kecapean.
0: Oh iya ya. Kapan ini melayar? Melayar, berlayar. Belum ya?
1: Iya,
0: belum
1: itu baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Iyalah, sambil istirahat ya.
1: Capek.
0: Silakan pantunnya Kak Endang.
1: Pantunnya ini ada persiapan ya, apa yang ada aja ya.
0: Iya, harus.
1: Karena lagi pas tadi pikir enggak buka request.
0: Maunya disiapin. Iya kan.
1: Itulah, tapi ada nih, enggak apa-apa.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Aduh, Siti Aisyah.
0: Cakep.
1: Mandi di kali rambutnya basah.
0: Cakep.
1: Tidak sembahyang, tidak puasa.
0: Cakep.
1: Di dalam kubur mendapat siksa.
0: Waduh, ini yang bahaya nih. Kalau sholat gak dijaga beginilah ya.
1: Iya.
0: Ini copotan nih.
1: Kasihan hidupnya kan.
0: Copotan dari ya. Lagu ini. Iya, oke, baik. Silakan lagunya.
1: Lagunya aduh kan ya, gak ada persiapan juga nih.
0: Aduh, gimana nih semuanya ada persiapan.
1: Ada sih lagu yang udah lama kayaknya kita gak pernah
0: boleh,
1: dengar
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh, silakan. Judul atau penyanyi
1: yang di cover
0: coba.
1: Juga boleh kalau ada yang cewek ya. Kalau gak ada, yang cowok juga boleh. Masih ingat gak Reno sama judul lagunya Oma Irama yang
0: Roma ya?
1: Judulnya Adu Domba ya?
0: Oh iya, iya betul. Adu Domba itu judulnya.
1: Adu Domba boleh, pengorbanan
0: domba,
1: boleh.
0: Adu Domba, kan? Itu ya lagunya ya.
1: Pengorbanan ada juga kan?
0: Pengorbanan juga ada. Banyak sih lagunya.
1: Iya, pokoknya itu aja salah satu boleh Reno putar ya.
0: Baik.
1: Yang di cover juga boleh kalau ada yang cewek.
0: Oke.
1: Kalau enggak, yang manual juga boleh. Selamat siang, Assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Endang.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Haji Romai Rama dengan Adu Domba. Lagu ini pendengar dirilis tahun 1982. Lama sekali ya. Jadi lagu ini itu menyoroti bahaya provokasi, adu domba dan fitnah dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi ini menjadi lagu tema soundtrack film kalau Anda ingat itu Badai di Awal Bahagia. Karena memang lagu-lagu Roma ini dihadirkan di pertengahan lagu, di awal lagu begitu ya. Seperti lagu India lah gitu ya, atau film India. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya atau penelpon terakhir ya. Karena ya pukul 14 saya harus berpisah nih buat pendengar semuanya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah
0: kita. Apa kabar Bu Mia?
1: Biasa sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga kan?
0: Sehat. Enggak ngomong-ngomong bola lagi kan?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, panas ya di Swadaya?
1: Mendung-mendung enggak lah kayak itu.
0: Tapi saya ragu ya Bu Mia ini tinggalnya di Swadaya. Apa betul ya?
1: Hah?
0: Apa betul tinggalnya di Swadaya?
1: Apanya?
0: Tinggalnya betul di Swadaya.
1: Iya.
0: Yang betul.
1: Iya. Ya,
0: jangan bohong.
1: Emang situ tinggal lorong Samsatu.
0: Oh iya, oke. Siapa panggil Bu Mia?
1: Kalau dari Jalan Manero.
0: Betul.
1: Samsat sebelah kiri.
0: Rumah
1: Ibu Mia sebelah kanan.
0: Berarti kalau ditanya-tanya dicari-cari ditanya-tanya Bu Mia, begitu ya?
1: Cari terus, nggak apa-apa.
0: Iya, namanya Bu Mia kan. Kalau saya kesasar nanti gimana?
1: Tapi kalau Ibu Mia, kalau bilang Ibu Mia ya orang tua agak kurang.
0: Makanya.
1: Bilang aja rumah mantan palura.
0: Oke.
1: Cepat-cepat ya.
0: Langsung ketahuan.
1: Ya, begini aja. Mangga banyak kena.
0: Insya Allah, baik. Udah ada tawaran nih.
1: Mangga muda tapi.
0: Iyalah, masa mangga tua. Silakan Bu Mia kasih pantun kita siang ini biar semangat.
1: Pantun ya?
0: Iya, yeah, pantun kayak biasa.
1: Hitam-hitam si kulit manggis.
0: Cakep.
1: Walaupun hitam isinya putih.
0: Oh iya, yeah. Apa itu?
1: Hitam-hitam adik yang manis. Walaupun hitam hatinya baik.
0: Alhamdulillah, biar hitam
1: kayak Reno.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan
1: Reno
0: saya baik.
1: Kan agak hitam sih ya.
0: Iya, kok tahu ya?
1: Hitam putih.
0: Iya ya, orang kan langsung
1: tapi
0: dilihat.
1: Tapi kalau di YouTube Bumia lihat ada hitam.
0: Iya betul. Saya
1: hitam manis lah.
0: Saya bukan sawo matang ya, tapi sawo busuk ya. Oke, silakan ya, lagunya Bu Mia.
1: Lagunya Arafik aja ya.
0: Arafik judulnya.
1: Ini apa? Pandangan pertama.
0: Oh, pandangan pertama. Oke. Okay.
1: Lama belum lagi dengar pandangan pertama dulu waktu masa-masa dulu.
0: Iya, pandangan pertama masa-masa dulu, masa-masa kenangan terindah. Ya? Iya, oke, baik.
1: Ya.
0: Makasih banyak.
1: Salam aja untuk keluarga Reno ya.
0: Iya, makasih.
1: Salam Bu Mia. Untuk Mama di kabel.
0: Makasih.
1: Ibu Mia mungkin di sana ngobrol-ngobrol.
0: Iya, silaturahmi ya, insya Allah.
1: Ibu Mia tahu ya, kenal.
0: Oh iya, ya? Insya Allah nanti kalau ada waktu pergi ya main-main ya, karena. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia di seputaran Swadaya. Terima kasih semuanya teman-teman kita ya, sekaligus Bu Mia jadi penelpon terakhir ya, dan kita masih lanjut lagu-lagu dangdut ya, nanti mungkin dilanjutkan oleh penyiar yang lain begitu ya, ada Meza nanti menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat teman-teman kita yang udah ikutan. Ada Ina di Lang tadi, ada Matengo di Samatiga, ada Pak Budi di Nagan ya, atau di rumah bersama keluarga, ada Kak Endang di Runding bareng sama Effendi, dan ada Bu Mia di Swadaya. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Tentunya jaga kesehatan Anda dan keluarga. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini Maisa sapa dulu untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran program Mas 1 di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya bersama Maisa yang akan lanjut menemani indra dengar pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pop Indonesia. Terus juga nanti kita akan bergabung juga bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung juga ya, yaitu Beranda Asta Cita. Kita bakal relay RRI Pro 1 Jakarta yang dirilay juga di seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Nanti kita juga akan lanjut lagi menemani Anda di program Siluet Nusantara hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita lanjutkan kembali dengan Warta Lintas 17 Sekorwi Aceh. Nah, sampai selesai, dan nanti kita akan hadirkan juga lagu-lagu pop Indonesia dan religi hingga menjelang akhir kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, oke? Untuk kita mendengar dimanapun berada, seperti biasa, Messi juga akan lanjut menghadirkan lagu-lagu pop dandut untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Program 1 yang lagi menikmati santai siang. Karena Messi juga mencoba untuk membuka layanan telepon hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, karena alhamdulillah suara Mesa udah agak sedikit membaik, ya kan. Kayaknya Mesa kalau kurang istirahat, banyak minum yang dingin-dingin, kambuh lagi. Karena belum stabil ya kan suaranya gitu ya. Nah, ini Mesa udah terhubung dengan Mak Tengoh nih ya, yang ikutan gabung bareng kita di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Mak Tengoh.
3: Selamat siang juga dandut-dandut
2: kita. Luar biasa. Apa kabar Mak Tengoh untuk siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat
2: orang sekian. Alhamdulillah. Udah lama ya Mesa gak bawa program dangdut ya Mak Tengoh ya?
3: Iya. Hanya dalam 5-5 hari sampai 4 hari jumpa sekali
2: kan. Iya, karena kan memang jadwalnya kayak gitu ya kan, 4 hari sekali iya. Dinas gitu ya kan. Mak Tengoh.
3: Ya.
2: Ya, siang ini mau dengerin lagu dangdut, judulnya apa Mak Tengoh?
3: Lagunya dari Mega Mustika deh.
2: Mega Mustika, judulnya itu apa Mak Tengoh?
3: Jeritan hati ini.
2: Jeritan hati, jangan menjerit-jerit lah hatinya. Ntar dengerin sama tetangga. Jeritan hati.
3: Kena hati menjadi enggak kedengaran.
2: Gitu. Tadi siapa yang bawanya Mak Tengoh? Mesa lupa.
3: Mega Mustika.
2: Mega Musik.
3: Mustika.
2: Oh Mustika, oke deh ya.
3: Iya, ya.
2: Itu aja Mak Tengoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mak Tengoh, sabar ya, lagunya nanti bakal Mesa hadirkan untuk Mak Tengoh yang udah coba ikutan gabung bersama kita untuk kesempatan siang hari ini. Di call lagi siapa yang tadi udah mau masuk tapi bukan ketutup ya, karena teleponnya tadi terbuka jadi bisa tutup. Mati dia teleponnya. Ada penelpon selanjutnya, kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Ini nih yang kadang-kadang.
3: Assalamualaikum Meza. Pro Dangdut kita.
2: Iya, selamat siang Kak Ina.
3: Ya, siang kembali Meza.
2: Apa kabar Kak Ina untuk malam hari ini?
3: Hah?
2: Malam siang ya. Oh, apa kabar Kak Ina? Iya, ya. semalam kan acara Ruang Rindu Nasional.
3: Iya.
2: Semalam tuh Meza dengar ada Kak Erna ya, kalau nggak salah ikutan telepon ya.
3: Terus?
2: Iya, Meza dengerin dari Melabu, dari Aceh katanya. Ini pasti itu. Kak Erna atau Mirna sih, lupa Meza. Pokoknya semalam Meza dengar. Iya, bukan Ina tapi ya kan?
3: Ya, namanya sama ya.
2: Iya, pokoknya Nana lah gitu.
3: Fauza bilang Meza.
2: Makanya jangan tukar-tukar dong, ya kan? Ini Kak Ina mau request lagu apa?
3: Lagunya apa ya? Ini deh ya, Aku Bukan Hidangan.
2: Hah?
3: Aku Bukan Hidangan.
2: Aku Bukan Hidangan Cinta, bukan. Aku Bukan Hidangan, emangnya kawan nasi gitu ya. Aku Bukan Hidangan. Ini yang bawahnya siapa?
3: Ini Meza. Janganlah tenggelam. Kamu mandang tubuhku.
2: Oh gitu lagunya. Ya. Aduh.
3: Meza. Merdu suara Meza.
2: Iya. Iya, padahal kan kalau
3: kapan nanti lagi ya.
2: Iya, nanti Meza nyanyi lagi ya. Meza berharap sekali nih suara Meza tuh pulih sempurna, jadi lebih cantik lagi.
3: Iya.
2: Jampu kan? Kali Meza ya.
3: Bilang enggak bisa Meza. Kan?
2: Meza enggak bisa nyanyi. Meza cuma satu lagu itu aja yang bisa, yang lain enggak bisa.
3: Ya, apalagi ya. Ya Meza.
2: Iya, oke ya.
3: Ya, buat Meza selamat siang menjelang sore ya.
2: Siang menjelang sore. Oke, terima kasih Kak Ina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau ikutan gabung lagi, satu penelpon lagi sebelum Meza puterin lagu ya. Nah, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya.
2: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Iya. Ada Kak Ida nih di Senebo. Apa kabar Kak Ida?
4: Iya, kabar.
2: Iya, Kak Ida.
3: gitu.
2: Iya, siang, siang-siang mau dengerin lagu dangdut judulnya apa nih, Kak Ida?
3: Siang-siang lagunya apa itu enak?
2: Apa yang enak? Banyak yang enak.
3: Apa itu enak?
2: Apa itu?
3: Haji Roma Irama.
2: Roma Irama, oke.
3: Keramat ya.
2: Keramat ya. Oke, bisa puterin nanti ya, Keramat ya.
3: Iya.
2: Ngeri kali judul Kak Ida nih. Kak Ida nih lah. Keramat lah. Oke, itu
3: ingat
2: aja.
3: Ibu.
2: Hah?
3: Ingat ibu.
2: Oh, gitu. Ini menceritakan tentang ini ya.
3: Ya, ibu.
2: Oh, tentang ibu. Oke deh. Nanti bisa bakal puterin ya.
3: Iya, terima baik. Kasih.
2: Yuk, terima kasih kembali Kak Ida. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Baik, pendengar, itu dia ada Kak Ida, ada Mak Tengo, ada Ina juga yang udah ikutan gabung bareng kita. Jangan banyak, lama-lama ngobrolnya ya, nanti Mesa bakal angkat lagi penelponnya. Karena kalau kelamaan Mesa ngomong, ntar suara Mesa habis lagi ya. Karena Mesa lagi jaga banget suara ini, biar gak hilang. Karena kalau Mesa udah salah makan ya, udah makan berminyak-minyak atau minum yang dingin-dingin, kambuh ya, hilang lagi suaranya. Jadinya gak sembuh-sembuh deh. Oke deh pendengar, ini dia lagu-lagu requestannya Anda yang sudah Mesa persiapkan untuk kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 di program Pro Dangdut. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, masih bersama Meiza. Dan untuk program Pro Dandut kita masih akan terus berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita coba angkat lagi penelpon-penelpon berikutnya. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pro Dandut. Dandut adalah kita.
3: Iya, siapa sih yang semalam telepon ke Pro, ke acara apa semalam? Ruang Rindu Nasional ke Endang ya?
4: Iya, sebenarnya masih salam buat Meiza. Maaf ya, kelewatan karena waktunya udah di ujung kan.
3: Iya, benar. Iya, enggak masalah sih. Cuma Meiza dengar, ini masuk nih ke Endang dari Aceh Barat, dari Melabuh ya katanya ya?
4: Melabuh Aceh.
3: Mau Aceh, aduh. Emang harus kayak gitu ya, harus ikut di segala program emang ya.
4: Iya, kalau
3: gak boleh ketinggalan. Teman-teman yang lain juga gitu dong ya. Harus support iya. Juga program nasional gitu ya. Kan jangan ikutnya.
4: Kalau namanya kalau Mbak Ita tuh udah tahu. Dulu pernah juga sama Ratih Purwasi kan.
3: Ikutan juga
4: sampai,
3: ya.
4: Sampai dia bilang, ini Mbak saya ya, Mbak Endang saya. Dia bilang, boleh. Habis sama nama kan.
3: Iya, Mbak Endang.
4: Iya, ya. Mbak Endang mau bilang ini nih.
3: Apa itu?
4: Buat es campur pakai es. Bikin roti pakai tepung.
3: Asik.
4: Kalau mau request, jangan lupa pantun, Meiza.
3: Oh iya ya. Bisa lupa, karena bisa belum kebiasa nih. Ternyata kalau misalnya ikut request tuh harus ada pantun ya.
4: Iya. Okay. Yang dia pendengar tuh nggak kasih tahu ya lewat terus.
3: Iya, kayaknya kak Endang deh yang sering kasih tahu Meiza. Yaudah, berarti besok Meiza siapin pantun deh ya.
4: Boleh kan?
3: Boleh dong. Iya, lu bagus biar awal, biar seru gitu ya.
4: Dari awal tuh maunya kalau Pro Dandut pokoknya memang pembukaannya pakai pantun dulu ya, biar nggak kelupaan gitu.
3: Iya.
4: Ini usul ya.
3: Iya, benar. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Bagus dong dikasih tahu gitu kan?
4: Iya.
3: Iya. Karena kan biasa.
4: Lagunya.
3: Benar. Lagunya apa?
4: Kan?
3: Iya. Lagunya apa, Kak Endang?
4: Biar nggak ngantuk dari Gestia Gotik aja. Okay. Judulnya Tarik Selimut.
3: Tarik Selimut.
4: Biar gak ngantuk ya.
3: Oke deh, iya. Biar semangat lagi siang-siang ya.
4: Iya, jangan lupa ya, tarik selimut.
3: Oke deh, baik ya. Bobo cetik aja gitu ya.
4: Iya.
3: Oke deh, Kak Endang, terima kasih ya.
4: Makasih buat Meiza, sehat terus ya.
3: Iya.
4: Terus, amin. Insya Allah jadi penyiar yang terbaik.
3: Amin, makasih, ya Allah.
4: Makasih, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu dia ada Kak Endang yang udah ikutan bergabung bersama kita. Kayaknya satu lagu aja ya. Oke, kita angkat satu lagi. Ada Bang, apa nih? Kita angkat dulu penelpon selanjutnya satu lagi sebelum kita puterin lagu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
5: Halo, selamat siang kembali Pro Dandut. Dandut adalah kita.
3: Iya, ini ada Kak Azmi. Kak Azmi, apa kabar? Salam kenal dari Meiza ya. Ini Kak Esmi di Pasir Jambu nih, tetangga kita ya.
5: Iya.
3: Di mana rumahnya? Meiza, saudara Meiza semua di Pasir Jambu ya. Iya, bukan lagi pernah. Itu kan emang abang Meiza. Gimana
5: ya,
3: sih?
5: Di sini, jalan belakang sini.
3: Ada air kelapa di situ.
5: Ada kelapa.
3: Iya, nanti kita minum kelapa ya.
4: Iya.
3: Kasmi.
4: Beda minta lagu ya.
3: Iya boleh.
4: Karena kontennya nggak ada hari ini.
3: Iya, iya. Karena waktunya juga udah mepet, takut lagunya nggak keputar semua nanti ya kan? Ya udah langsung request aja. Ya. Iya. Mau request lagu apa nih Kak Asmi? Iya. Request lagu apa?
4: Dari Muksin Alatas aja ya.
3: Muksin Alatas. Ya. Rena, Rena gitu.
4: Iya.
3: Oke.
4: Udah ya.
3: Yuk.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, jangan telepon lagi ya. Mesa mau puterin terus lagunya biar nanti Mesa juga mau bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program nasional. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan lagu-lagu requestan Anda untuk siang menjelang sore ini.

0: pun berada untuk kesempatan siang menjelang sore ini untuk lagu-lagu pop dangdut. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini dan mohon maaf ya, lagu dangdut dari Nyamuk Sinaratas yang berjudul Rena ini nggak bisa Maisa puterin sampai selesai ya pendengar, karena kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Indonesia. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat Beranda Asia Cita maksudnya, dan selamat mengikuti acara kita selanjutnya.
1: Hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak, kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, kata bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu mas satu Pak, seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
2: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu ya, Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya di PT itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Pak. Begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fafak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomprei.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomprei, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomprei sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomprei masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomprei dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomprei.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbret tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Ibu Mbret, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
4: Kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang. Juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbret bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbret sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Onimsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut arsa di aliran irigasi Cikesik berikutnya.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakaran parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu, bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Chandra.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu

0: kemboja 2.251, mm-hmm. untuk tebu 267 hektar. Mm-hmm. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT 1, alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT 1.
1: Mm-hmm. Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Mm-hmm. Kalau dari data yang kami punya, mm-hmm. itu mereka nanam palawija. Mungkin mm-hmm. juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar. Hmm.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi, kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesi, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPI.

0: SDA BBWS C3 Banten. Ridwan Fauzi Rahman STMN dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sisanya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Gitu kan? Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar, nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita produksi LPPR Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis yes. 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya, di untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujan reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program nasional yaitu Beranda Asta Cita yang dirilis di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Untuk itu pendengar dimanapun berada, nanti Mesa juga akan lanjut menghadirkan program-program selanjutnya untuk Anda, yaitu di program Siluet Nusantara hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan coba menghubungi BMKG Perkirawan di kesempatan sore hari ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Warta Berita Lintas Sekorwil Aceh. Nanti kita juga akan terhubung bersama Perkirawan Almira langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya untuk mengetahui informasi BMKG di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama kami, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini tepat pada pukul 16.06 menit waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita break sesaat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Di kesempatan sore hari ini tetap terus bersama Pro 1 dan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Baik pendengar, lagu-lagu di program Siluet Nusantara masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Salah satu lagu darinya yang berasal dari daerah NTT with Manolo Banda juga akan hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Sambil Meza menunggu untuk bisa terhubung ya pendengar bersama BMKG Nagan Raya bersama Prakirawan Almira di kesempatan sore hari ini. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo sambil kita menanti ya informasi BMKG dari Prakirawan Cuaca untuk kesempatan sore hari ini yang nantinya juga akan diinformasikan langsung dari Bandara Nagan Raya atau bisa dibilang stasiun meteorologi di Nagan Raya maksudnya bersama rekan Almira. Tentu saja pendengar sambari Meza menunggu ya agar bisa terhubung bersama rekan Almira, kita juga nanti akan hadirkan ya informasi-informasi mengenai cuaca untuk sore hari ini dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo karena Meza juga akan terus menghibur Anda dengan lagu-lagu Siluet Nusantara dari Sabang sampai Merauke.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga

0: Asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Tri Menggunasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Malabo. Dan untuk kesempatan sore hari ini pendengar dimanapun berada, Meza juga akan coba untuk menghadirkan satu informasi sebelum kita nantinya juga akan terus menemani Anda ya di program program-program selanjutnya. Karena pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh ya. Tapi sebelumnya mendengar, Meza juga akan hadirkan satu informasi dari Aceh Barat. Nah, salah satu informasi ini juga yang Meza kutip dari rri.co.id mengenai Diskominfo Aceh dan juga Diskominfo Aceh Barat workshop literasi keamanan informasi. Nah, ini penting banget ya untuk keakuratan informasi ya. Asal jangan salah-salah kita membaca berbagai media platform ya, yang kadang-kadang ada yang benar, ada yang tidak gitu. Nah, untuk itu dengan adanya workshop ini, nah kita juga pintar-pintar nih ya memilah-milih informasi yang benar. Karena di sini diinformasikan juga Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdakap Safrizal ini juga membuka kegiatan workshop literasi keamanan informasi di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan DKP setempat, tepatnya pada Kamis 18 Juni 2026. Nah, Safrizal sendiri juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskomin Aceh Besar, Aceh maksudnya, bersama Diskominfo Kabupaten Aceh Barat yang telah menginisiasi dan juga menggagas terlaksananya kegiatan tersebut. Nah, maka dari itu Safrizal juga mengatakan pemerintah Aceh Barat juga terus menaruh komitmen yang sangat tinggi dalam melakukan akselerasi transformasi digital. Upaya tersebut juga diwujudkan melalui implementasi sistem pemerintah digital yang terintegrasi, transparan dan juga akuntabel. Nah, dikatakan Safrizal, di era keterbukaan informasi untuk saat ini membawa konsekuensi berupa resiko keamanan yang tinggi, ancaman cyber, kebocoran data, pencurian identitas, pemalsuan dokumen digital hingga serangan terstruktur berskala besar seperti ransomware ya, malware dan juga phishing ya terhadap server pemerintah perlu diwaspadai. Maka dari itu, melalui workshop ini juga mereka menginstruksikan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti rangkaian acara tersebut ya dengan serius demi mencapai 3 target utama keamanan informasi kita, yaitu membangun kultur kewaspadaan digital, menerapkan proteksi digital secara disiplin dan konsisten, serta menjamin integritas dan juga kerahasiaan data negara. Itu juga sangat diperlukan ya pendengar. Itu dia salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo dan selamat mendengarkan kembali acara-acara kita selanjutnya. Dan tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama-sama bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Warta Berita Lintas Sekorwil Aceh di kesempatan sore hari ini.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17 Sekor Wil Aceh.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Malabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lensa 17 menyiarkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, 3 kloter jemaah haji Aceh sudah kembali dari Tanah Suci. Sementara itu, BI Aceh dan TNI AL lepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 ke wilayah Kepulauan Aceh 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sebanyak 3 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan masih terdapat 11 kloter yang menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 3 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan proses kedatangan penerimaan di asrama haji hingga pemulangan ke masing-masing kabupaten kota terlaksana dengan tertib. Pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengungkapkan kepulangan jamaah telah dimulai pada 15 Juni untuk kloter perdana dan terakhir yakni kloter 14 dijadwalkan 30 Juni 2026. Pihaknya bersama stakeholder terkait berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah.
2: Keluar sampai dengan 14, kepulangannya lewat Madinah. Kalau sendiri kloter 1, kepulangannya lewat Jeddah. Tapi untuk kloter berikutnya akan pulang lewat Madinah. Dan tetap berterima kasih atas ketertiban yang Bapak sampaikan kepada penyedia. Kalau ada kekurangan, kami mohon diperbanyak maaf.
1: Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalu.
3: Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat. Dan juga seperti jamaah Sabang dan Simelu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Untuk yang lain mungkin disesuaikan.
1: Irsyadi memastikan layanan bagi jamaah diberikan secara optimal dan tahapan pemulangan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan jamaah laki-laki maupun perempuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut kembali melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang, Kamis 18 Juni 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 akan berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan armada KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Bruh, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
5: Dan siang ini di wilayah Sabang kita melakukan pelepasan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang akan berlangsung dari hari ini 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2026 menggunakan kapal perang KRI Tuna 876 dengan membawa modal kerja penukaran sebesar 5 miliar atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti di informasi tadi, kita akan mengunjungi 5 pulau 3T di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
4: Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Herta Bastiawan, Komandan Pangkalan TNI AL Sabang, Kolonel Laut P. Sadimin, serta Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Amurtala. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus memperluas layanan kas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Kepolisian daerah Aceh akan menggelar berbagai kegiatan menarik dalam Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026. Berikutnya kembali dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari kajian islami, perlombaan kreatif, olahraga, hingga hiburan, termasuk pameran alutsista dan ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Agenda ini turut disampaikan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Aceh AKBP M. Nuzir kepada wartawan di Warung Kopi Stadion di Murtala Lampineng, Banda Aceh pada Kamis 18 Juni 2026.
6: Rekan-rekan dari media, baik media elektronik, TV, radio, media cetak, dan media yang telah hadir dalam kegiatan kita di pagi hari ini.
1: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menjelaskan, kegiatan akan diawali pada 19 Juni dengan opening ceremony Bayangkara Fest 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Selanjutnya, pada malam hari, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari kedua, Sabtu 20 Juni, jumlah perlombaan akan digelar, diantaranya lomba monolog, band, dan lomba azan. Pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 21 Juni akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu, terdapat lomba mewarnai anak di Meligo Polda Aceh dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Rangkaian Bayangkara Fest akan ditutup pada Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi Gea Indrawari pada malam penutupan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPRK Aceh Utara kecam dugaan penganiayaan ibu rumah tangga, polisi diminta usut tuntas. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
7: Anggota DPRK Aceh Utara, Haji Rifarhan atau yang akrab disapa Geci Pak Ang, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga, IRT, yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum petugas perusahaan pembiayaan FIF saat proses penagihan, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat. Geci Pak Ang menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian persoalan kredit harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh disertai tindakan kekerasan, terlebih terhadap perempuan. Ia mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya. Menurutnya, proses hukum yang transparan sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.
8: Kita berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Apapun alasannya, tindakan seperti ini terhadap nasabah itu tidak dibenarkan.
7: Selain meminta polisi bergerak cepat, Gecik Paang juga meminta pihak perusahaan pembiayaan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum petugasnya dalam insiden tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen perusahaan terkait kronologi lengkap kejadian tersebut. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Lambatnya proses perbaikan infrastruktur jembatan jalan nasional yang tergolong kecil di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara kini dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena setiap hari para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus rela mengantri. Akibatnya diterapkan sistem buka tutup jalur. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Para pengguna jalan yang melintas jalur nasional di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut hingga kini masih belum bisa dilalui secara normal. Pengguna jalan harus ekstra sabar dalam mengantri karena jalur utama hanya bisa diakses secara bergantian. Proses rehabilitasi jembatan ini dilakukan akibat kerusakan parah pasca diterjang banjir pada akhir November 2025 yang lalu. Meski masyarakat mendukung penuh upaya perbaikan ini, persoalan baru muncul karena proses pengerjaannya dinilai sangat lambat. Salah seorang pengguna jalan, Jafarudi, menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu sangat bagus supaya bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jembatan sedang dibangun tergolong kecil namun sudah memakan waktu hingga 3 bulan dan belum juga rampung. Padahal, jika dikerjakan oleh rekanan yang berkompeten dan memiliki alat yang memadai, proses pembangunan jembatan seperti itu diperkirakan selesai dalam waktu 2 minggu.
10: Nah, upaya yang dilakukan itu sangat bagus ya untuk memperbaiki jalan tersebut agar memang bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jalan yang dibangun ataupun jembatan yang rusak tersebut itu kecil-kecil. Yang mengherankan adalah pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan, tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Ini yang menyebabkan kita heran kenapa jembatan yang sekecil itu belum selesai dibangun dengan masa yang sudah 3 bulan.
9: Menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
11: Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Malabo Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
12: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
11: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantara telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melabuh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
13: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar, MA, sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
14: Hari ini, KUA Juang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah ini. Tentu pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
13: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan Marha Jadwal mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
15: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Johan Pahlawan termasuk rendah pernikahan dini yang kita catatkan. Sepanjang 4 tahun kebelakang, hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan izin dispensasi Mahkamah Syariah.
13: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayu. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan santunan 150 anak yatim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
16: Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan yatim piatu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Nur Nabawi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Rabu 17 Juni 2026. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bener Meriah, pengurus dan anggota BKMD sekabupaten Bener Meriah serta penceramah Tengku Husaini Sasa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengenang salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Menurutnya, hijrah adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kebiasaan lama demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrah saat ini harus dipahami secara lebih mendalam. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral, yakni perubahan diri dari kelemahan menuju kekuatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari yang kurang baik menuju lebih baik, serta dari kurang takwa menjadi lebih bertakwa.
17: Yang paling penting pada satu Muharram ini adalah bagaimana kita sejarah peradaban Islam, bahwa Rasulullah sudah dari Mekah hijrah karena ingin yang lebih baik, hijrah karena keamanan yang lebih baik. Maka kita pun mudah-mudahan memaknai hari satu Muharram ini sebagai juga hari hijrah. Hijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kurang takwa menjadi lebih takwa. Hijrah dan segalanya kita harapkan menjadi lebih baik.
16: Sebelumnya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bener Meriah, Hajah Puspitawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Tahun Baru Islam yang digelar bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten setempat. Disebutkan pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun
18: pada
16: sebelumnya.
18: Pada hari yang setelah ini kita bisa bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya Tahun Baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dengan acara tersebut, pada inti adalah merayakan kegiatan ini untuk pergantian tahun sekaligus mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan kesempatan kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin. Apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan kalau memang sudah bagus. Ya. Dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantarkan untuk bisa lebih banyak berkarya, untuk lebih mudah menjalankan semua urusan. Dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
16: Diharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda. Oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
19: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.
20: Jadi, Bapak-Ibu ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin sama antara yang bekerja dengan yang tidak. Kita siapkan anggarannya 12 bulan. Tapi di situ kami sebut siapa-siapa yang bisa mengambil TPP. TPP itu nanti 40% itu disiplin.
19: Ditambahkan tingkat kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian. ASN yang sering meninggalkan kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga menyebutkan penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
21: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Yayasan Swatantra. Kami ulangi pendengar, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara atau YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada SD Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang. Program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong minat generasi muda terhadap sektor pertanian melalui kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang di kawasan Ibu. Program swasembada pangan berbasis sekolah tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong regenerasi petani sejak usia dini. Bantuan yang disalurkan meliputi 600 polybag ukuran 40x40 cm, 300 polybag semai, serta benih sawi, terong, cabai rawit, dan cabai keriting, masing-masing sebanyak 9 kantong. Sarana dan benih akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budidaya tanaman secara langsung di lingkungan sekolah. Ketua Umum Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Daryatmo mengatakan, program tersebut tidak hanya berfokus pada hasil produksi pangan, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pertanian di masa depan. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai pertanian modern kepada generasi muda.
2: Jadi salah satu di antaranya tujuan kami ini adalah mengatasi krisis generasi petani dengan mengajak kepada orang generasi muda dan juga siswa sekolah untuk memahami pertanian itu tidak hanya sekedar menanam saja, tapi suatu aktivitas bisnis, suatu aktivitas agrobisnis yang sangat inovatif.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 25 Sabang yang juga PLT Kepala SMP Negeri 7 Sabang Azhari SPD menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada kedua sekolah tersebut. Ia menilai program ketahanan pangan berbasis sekolah sangat bermanfaat dalam membentuk kebiasaan siswa untuk menanam dan memanfaatkan hasilnya bagi kebutuhan sehari-hari. Azhari mengatakan para siswa akan didorong untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan pendampingan guru. Selain menjadi sarana pembelajaran, hasil panen nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa dan keluarga.
3: Sekolah ini kan nanti generasi yang akan meneruskan dalam segala hal, dalam segala bidang. SMP kami juga, SMP 7 juga, mengingat lahan kami yang agak luas, alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan ada bibit ini, dan nanti akan kami mengarahkan kepada siswa, begitu juga didampingi oleh gurunya, agar biasakan membudidayakan menanam beranak tiap batang cabai, terong dan lain sebagainya yang khususnya untuk dimanfaatkan sendiri, kalau memang ada lebihnya nanti baru bisa dibagikan kepada yang lain.
1: Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kota Sabang. Selain mendukung pembelajaran, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menanamkan nilai kemandirian dan kepedulian terhadap ketahanan pangan kepada siswa. Diah Novritaria melaporkan.
0: Informasi terakhir kami hadirkan dari Bumesya Abdul Rauf, Asingkili.

0: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas untuk melakukan pendataan kondisi pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan mengatakan, melalui 119 orang petugas pencacah yang telah dilatih, nantinya akan melakukan pendataan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, di mana pendataan akan dilakukan secara langsung, door-to-door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
2: Jadi sensus ekonomi adalah kegiatan besar sensus 10 tahun sekali. Jadi di tahun 2026 ini sebanyak 119 petugas akan turun ke lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Jadi semua pelaku usaha nanti akan didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu, door to door, dan tidak ada yang terlewat.
1: Kemudian tambah Subhan, dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kali ini, kegiatan direncanakan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan gambar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil, Subhan berharap kepada masyarakat yang terpilih menjadi responden agar dapat menerima petugas dan mengisi data-data dengan jujur dan benar. Bahkan ke depan, hasil data ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat, akan tetapi juga data tersebut akan dimanfaatkan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
2: Jadi nanti himbauan kami kepada masyarakat, ada jargonnya kami TIR, yaitu T, terima kedatangan petugas, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia Bapak Ibu akan terjaga oleh undang-undang. Jadi kegiatan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus selama 2 bulan sekali.
1: Selanjutnya Subhan juga menyebutkan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya memotret kondisi usaha, juga melalui kegiatan agenda 10 tahun sekali tersebut akan menghasilkan berbagai informasi strategis lainnya seperti peta data saing usaha, peta perekonomian antar wilayah, perkembangan UMKM hingga data tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.

bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara, karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Baru Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza, dan baru saja juga tadi kita bergabung dan mengikuti lintas Korwil Aceh. Saatnya kita hadirkan jazz music, lagu-lagu pop Indonesia, dan lagu-lagu mancanegara juga nanti akan, maksudnya lagu-lagu religi nanti juga akan hadir menemani Anda hingga menjelang kumandang azan maghrib, serta pengajian juga akan Meza hadirkan sebelum kumandang azan maghrib tiba. Untuk itu pendengar, Meza ucapin selamat menikmati waktu sore bersama keluarga, yang lagi menikmati waktu sore di rumah, selamat menikmati waktu sore bersama keluarga Anda, dan yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, dan tetap terus bersama program Mas 1 RRI Melabuh. Meza juga akan terus menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani sore Anda, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia dan lagu religi yang akan Meza hadirkan hingga menjelang maghrib nanti. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, lagu-lagu religi juga akan terus Maisa hadirkan untuk Anda. Untuk menemani suasana sore menjelang maghrib, dan nanti Maisa juga akan hadirkan pengajian untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Mas 1. Dan dapat Maisa informasikan, kumandang azan maghrib kita sekitar pukul 18:51 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop religi untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget, beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu penegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Saya Dr. Terangdes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa.

0: Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran Pro 1 bersama Meza dengan lagu-lagu religi yang sudah Meza hadirkan ini. Semoga dapat menemani suasana sore menjelang maghrib untuk Anda semuanya. Dan tidak terasa pastinya kebersamaan kita untuk menunaikan ibadah sholat maghrib sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk waktu Melabuh dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini untuk lagu-lagu dan juga salawat yang sedang kita hadirkan, kita stop sampai di sini karena berhubung tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus Mesa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
2: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
1: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
1: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
6: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
5: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
6: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
7: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
6: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
9: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
8: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
9: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
10: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
9: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
11: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
13: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
12: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
14: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
12: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavilion, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pavilion.
17: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
18: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
17: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
18: Gua Hero ya, pengalaman pertama.
17: Pengalaman pertama
18: di Gua Hero itu bagaimana?
16: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampainya di puncak, Febrilian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
19: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
3: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Guided by our chairship theme, dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kopi kami ini dari dulunya, dari awal buka itu neng itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami, persiapannya untuk memeriahkan aja itu lama pasang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah ramai kan. Kalau apalagi lebih ramai lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
5: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda, tentunya di Lintas Melabuh Malam edisi Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, baru saja Anda telah ikuti dan Anda simak Warta Berita Pro3 Jakarta. Berbagai program informasi dan juga berbagai info aktual, baik itu bidang hukum, kesra, olahraga, dan juga mancanegara, telah menemani di ruang dengar Anda di malam hari ini. Semoga berbagai informasi tadi menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Melabuh Malam ini di program Mimbar Agama yang akan kita hadirkan lagu-lagu religi, ya, akan menemani di suasana malam Anda sembari menanti masuknya waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya nanti di pukul 20 lewat 2 menit. Dan untuk Kabupaten Semelu, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 2 menit. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 5 menit. Dan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan Isya nanti di pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan sebuah renungan Terima Apa Adanya, dan dilanjutkan dengan sandiwara radio atau drama radio berjudul Panggilan di Tengah Arus yang diproduksi oleh RRI Singaraja. Dan dilanjutkan di program musik dan informasi, tentunya berbagai spot promo Pesta Piala Dunia dan juga paket resonasi yang akan kita hadirkan, dan juga spot iklan himbauan dari PT PLN Nusantara Power, dan juga berbagai greeting pesta bola akan kita hadirkan di sela-sela program musik dan informasi. Dan tentunya setelah itu di pukul 21, ya, kita masuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di program Obrolan dan Hiburan hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 22 nanti, ya, kita beralih ke program Musik Tradisional dan Budaya hingga nanti ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dari studio, saya Hendy mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia satu tumpang lagu telah kita hadirkan untuk menemani di suasana malam hari Anda. Ya, tentunya bagi Anda yang sedang menikmati santapan makan malam Anda dan juga minuman, semoga menjadi sumber tenaga dan menjadi darah daging untuk esok hari pada tubuh hari Anda. Dan pendengar, dari Studio Persatu telah menunjukkan pukul 19:46 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih hadirkan 3 tembang lagu religi ya, untuk menemani dan memanjakan di suasana malam santai Anda.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Dini hari yang masih gelap, ketika sebagian orang masih terlelap dalam mimpi, sebuah mobil tua melaju pelan di jalanan desa. Di dalamnya, sepasang suami istri membawa harapan dan dagangan yang menjadi tumpuan hidup.
1: Pak, hujannya nih makin deras. Apa kita lanjut saja?
2: Kalau kita terlambat sampai pasar, dagangan ini bisa basi, Bu. Sedikit hujan bukan apa-apa.
1: Aku cuma kepikiran Rani, Pak. Tadi malam dia sempat mimpi buruk.
2: Nanti telepon dia ya. Kita bilang orang tuanya baik-baik aja.
0: Namun alam tak selalu memberi tanda. Air yang semula tenang perlahan berubah menjadi arus yang tak ramah.
1: Pak, Pak, Pak, airnya, Pak, airnya naik cepat.
3: Ibu, Ibu, pegangan, Bu, pegangan. Aku coba putar balik ya.
1: Pak, Pak, mobilnya, kenapa ini? Mobilnya goyang, Pak.
0: Dalam hitungan detik, arus banjir bandang datang tanpa ampun. Mobil tua itu tak lagi berdaya.
1: Pak, Ibu takut, Pak.
3: Bu, dengarkan Bapak. Kita harus kuat. Ya. Oke. Nih, oke. Aku telepon Rani sekarang.
4: Halo, Pak, Bu.
5: Kak Rani. Rani, dengarkan Bapak baik-baik ya. Kami sekarang terjebak banjir. Kalau nanti Bapak dan Ibu tidak bisa menghubungi lagi.
6: Rani, Rani, maafkan Ibu ya nak. Ibu sayang kamu, Rani.
4: Pak, Bu, maksudnya seperti apa? Jangan gitu. Aku jemput, Rani jemput.
0: Hari berubah menjadi minggu. Tak ada kabar, tak ada suara. Yang tersisa hanya ketakutan dan prasangka paling menyakitkan.
4: Andai saja waktu itu aku bilang jangan berangkat. Maafin Nani, Pak.

0: Kami berhasil menghubungi keluarga Anda. Anak Anda namanya Rani ya?
1: Rani.
2: Tolong, tolong sambungkan kami.
3: Halo?
1: Rani, Rani, ini ibu nak.
3: Ibu?
1: Iya.
3: Ibu, ini benar ibu. Papa mana bu?
4: Kami dibawa larian nak. Lihat selamat ya bu. Kami selamat tempat terseret arus.
3: Ibu, papa mana bu? Rani pikir bakal kehilangan kalian.
1: Nah, tidak ada jarak yang bisa memutus doa nak.
3: Ibu.
5: Di tengah derasnya arus kehidupan, harapan kadang nyaris tenggelam. Namun, selama doa masih terucap, pertemuan akan selalu menemukan jalannya. Karena cinta orang tua tak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika nyaris diseret banjir. Demikian, panggilan terakhir di tengah arus, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: Komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton suatu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, menemani di suasana santai malam hari Anda. Dan tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita kembali bergabung ya untuk di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita sapa penelpon yang ingin bergabung di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabarnya malam hari ini, Mak Tengok?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lagi ngapain nih, Mak?
1: Lagi Tuhan di ruang rindu.
0: Iya, untuk cuaca malam hari ini gimana, Mak?
1: Cerah
0: sih. Cerah ya, alhamdulillah ya. Lancar semua ya, Mak ya.
1: Amin.
0: Amin. Iya, baik. Jadi untuk menemani di suasana malam yang cerah malam ini, Andy akan putarkan satu tembang lagu apa nih buat Mak Tengoh nih?
1: Satu nama tetap di hati.
0: Satu nama
1: tetap di hati.
0: Siapa itu, Mak?
1: Siapa?
0: Ayo. Iya kan, tetap di hati ya kan? Ya iya. Kira-kira mungkin tak cucu. Ya kan? Ya. Atau siapa ya? Satu nama itu ya. Satu nama tetap di hati ini dalam ini.
1: Dalam.
0: Iya.
1: Itu dalam hati.
0: Waduh, ini sangat-sangat di tentunya di malam hari ini ya, malam Jumat ya. Tentunya ya. Satu nama tetap di hati. Yang dibawakan oleh siapa ini, Mak Tengah?
1: Eye
0: ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Semoga aja nama yang ada di hati Mak Tengoh malam hari ini dapat mendengarkan ya, dan menyejukkan dan menjadi sebuah imam atau ya sebuah pengingat ya. Iya, baik. Silakan salam-salam rindunya, Mak.
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Mirna, buat Bunda Nuhafi, buat Lohadanya juga, buat Pak Odon, Eka, buat semua-semuanya yang dengar Ruang Rindu.
0: Baik.
1: Buat Mundi juga, semua bertugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih, Mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia satu penelpon yang telah bergabung di malam hari ini ya. Ada Mak Tengoh di Samatiga dan tentunya kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabarnya di malam hari ini, Mak Ida?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sedang ngapain? Di mana, Mak Cida?
2: Sedang digolek-golek di rumah.
0: Waduh, udah makan belum?
2: Udah.
0: Udah ya. Iya, untuk cuaca di Sinebuk malam hari ini gimana, Mak Cida?
2: Cerah
0: ya. Cerah. Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih untuk menemani di suasana malam Mak Cida nih, yang secerah hati Mak Cida nih?
2: Cerah hati
0: yang
2: cedah.
0: Iya.
2: Lagu apa itu, Ana?
0: Apa itu?
2: Ayah boleh.
0: Ayah boleh, mama pun boleh, paman. Iya kan? Ya jangan ayah aja gitu, ayah, paman, ibu.
2: Ya, iya. Ayah juga.
0: Ayah. Yang dibawakan siapa ini, Mak Cedah?
2: Pokoknya ayah, boleh yang pilih, Ana ya.
0: Oke, baik. Nanti dari rintu arah apa aja lah ya.
2: Boleh,
0: baik. Silakan salam-salam rindunya, Mak Cida.
2: Salamnya buat Bu Hendi, semoga Bu Hendi sehat selalu.
0: Amin.
2: Nia yang terbaik.
0: Amin.
2: Buat apa lagi, Mak Tengok, Bu Hendi.
0: Iya.
2: Buat Kak Endang, buat semua-semua lah.
0: Iya, baik.
2: Dengar-dengar ruang rindu ya.
0: Iya, Mak.
2: Ya, makasih Bu Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia dua penelpon yang telah bergabung di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita sapa kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Wendy.
0: Apa kabarnya, Eka?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang Wendy.
0: Iya, gimana? Lagi kerja atau sedang menikmati libur malam nih?
3: Ya, ini kita dalam keadaan masih dalam masker, ya?
0: Hmm?
3: Masker, masih dalam jam kerja.
0: Oh, masih jam kerja. Iya, gimana kerjaannya? Lancar, Eka?
3: Alhamdulillah.
0: Waduh, mantap nih ya. Iya, mudah-mudahan lancar semua ya. Semangat terus ya. Iya, mudah rezeki selalu, Eka ya.
3: Amin, amin, amin.
0: Amin. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu apa nih akan kita hadirkan buat Eka di saat aktivitas malam harinya?
3: Lagu mancanegara boleh, Bang?
0: Mancanegara apa itu?
3: Loving You dari Scorpion.
0: Judulnya?
3: Still Loving You. Still Loving You dari Scorpion.
0: Loving You. Scorpion ya. Coba ya, kita cari ya, Scorpion ya. Scorpion ini di lagu zaman sekali nih ya. Scorpion ya. Judulnya ya. Apa nih? Wind of Change.
3: Still Loving You.
0: Spill ya.
3: Ya.
0: Still Loving You.
3: Okay,
0: Still Loving You ya. Iya, yeah. Dari Scorpion ya. Awas nanti dijepit sama Scorpionnya itu. Iya kan? Betul itu ya. Kena dipanggil-panggil Scorpionnya kan gitu. Iya kan? Iya baik. Silakan salam-salam rindunya, Eka.
3: Salam-salamnya buat Mak Tengah, buat Bu Mini, buat Makcik Ida, buat Pakcik Odon di rumah, buat buat Pak Puyung, buat Bu Mia, buat Kak Erna, buat Kak Lena, buat Ina Langu, buat Kak Mirna Nagan, buat semua-semualah Bang,
0: semuanya,
3: tanpa terkecuali.
0: Ya? Baik.
3: Buat Abang, selamat bertugas sampai dengan selesai, Bang.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia tiga penelpon dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabarnya Mirna di malam hari ini?
4: Sehat Bang, sudah datang hujan.
0: Sudah datang hujan ya, alhamdulillah ya.
4: Iya,
0: deras
4: gimana
0: enggak?
4: Kabar Abang?
0: Hah?
4: Gimana kabar Abang?
0: Alhamdulillah sehat. Iya, hujannya gimana? Deras atau hanya sekedar membasahi nih malam hari ini?
4: Kritik-kritik doang.
0: Waduh, enggak apa-apa, yang penting hujan ya.
4: Iya,
0: yang penting
4: tanamannya sudah basah.
0: Sudah basah, iya. Yang penting jangan sampai Mirna yang basah ya. Basah kuyup. Iya. Jadi gimana kegiatannya malam hari ini? Lancar?
4: Lancar Bang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Iya, ya. Semoga sukses selalu ya.
4: Amin.
0: Sabar selalu ya. Baik.
4: Amin.
0: Ruang rindu.
4: Lah kan sudah tadi.
0: Oh sudah. Enggak.
4: Masa doang balik-balik.
0: Iya lupa, Wak. Maklumat aja lah. Kena menjelang malam ya kan. Saking semangatnya itu.
4: Apa nyet? Harus maklum lah, banyak
0: iya.
4: Penggemarnya sekarang Bang Hendy.
0: Waduh, jangan bilang gitulah, penggemar apalah kan gitu ya kan. Kita ini apalah bisanya kita menemani para pendengar, bisa menghibur ya kan. Memberikan ruang.
4: Kalau Bang Hendy bukan menghibur lagi.
0: Jadi,
4: sangat menghibur.
0: Alhamdulillah. Senang dengarnya kan. Itu aja. Apalagi yang bisa diberikan ya kan.
4: Ya memang betul, Bang Hendy paling hebat.
0: Waduh, jangan muji kali lah. Tinggi kali nanti naik kupingnya. Iya. Jadi
4: naik kuping yang penting jangan naik meja.
0: Waduh, ini naik kursi nih. Duduk di kursi nih. Baik. Jadi satu tembang lagu apa nih akan kita hadirkan buat Mirna di malam hari ini nih?
4: Bang, Hati Yang Luka ya, dari
0: Hati Yang Luka.
4: Betaria Sonata.
0: Waduh, kenapa lagi hatinya Hati Yang Luka?
4: Iya, kan dari dulu memang sudah luka.
0: Iya, diobatin dong.
4: Ya nggak bisa lagi, namanya juga sudah terluka itu terluka terus, nggak ada lagi diobat-obatin, nggak ada obatnya bang.
0: Waduh, itulah kan belum tahu dia, itu dia harus diobati, itu orang sakit flu aja harus diobatin ya kan, harus ke dokter, harus minum obat gitu ya kan. Masa ya, hati.
4: Tapi untuk
0: ya,
4: Mirna nggak ada obat lagi, sudah terlalu parah. Apa?
0: Terlalu parah ku jalani. Iya,
4: ya begitulah nasib.
0: Iya, mungkin saat ini kita dikasih cobaan ya, untuk ya meringankan dosa-dosa kita mungkin, ya kan?
4: Ya, kita tawakal untuk aja. Nasihatnya. Makasih untuk semuanya.
0: Yang penting
4: selalu
0: jangan
4: nasihati Mirna kan.
0: Yang penting jangan selalu terluka ya.
4: Ya jangan bos-bosan nih, ya jangan bos-bosan kalau untuk nasihati Mirna. Mirna terima kasih karena ada yang nasihati Mirna, berarti dia sayang sama Mirna.
0: Iya betul, Mirna juga harus sekarang ini harus berhati-hati ya kan. Jangan
4: iya,
0: asal menerima saja ya.
4: Iya
0: harus,
4: bang.
0: Harus melihat loh, karena perempuan itu.
4: Tapi di radio semua takut sama Mirna, gara-gara Mirna masalahnya dibuka di radio. Jadi gak ada orang kenalan Mirna lagi.
0: Kenapa?
4: Mirna cerita di radio, takut orang nanti Mirna ceritakan di radio.
0: Iya, justru kan kalau orang yang memang tulus ya, dia tidak memandang siapa dia, bagaimana dia, iya kan? Kalau kecantikan itu hanya sesaat ya. Kalau ada duit kita bisa cantik, bisa ganteng ya kan? Tapi kalau yang tulus ini menerima kita padanya gimana? Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak dikata ya kan? Iya ini udah tahun 1448 Hijriah ini. Kita harus merubah sifat, iya kan?
4: Iya bang.
0: Harus semangat dong, jangan putus asa. Jangan asa itu sampai putus, berbahaya loh. Iya kan, harus semangat, sekali di udara.
4: Tetap di udara.
0: Iya,
4: memang
0: jangan.
4: Bang Hedi hebat.
0: Iya baik, nanti akan kita putarkan. Silakan salam-salamnya.
4: Salamnya untuk Eka, semangat.
0: Baik.
4: Untuk Matengau, untuk Kak Ida, untuk Kak Endang, untuk Kak Nur, untuk Pak C, untuk Bu Nia, untuk Mama siapa itu bang yang di kampung belakang, Mak
0: Latifah. Mama Reno.
4: Mama Latifah ya namanya.
0: Iya.
4: Ya untuk salam kenal untuk Mama Latifah. Habis itu ada mama satu lagi, entah siapa namanya itu. Mirna kurang paham. Cuma salamnya untuk semua. Mohon maaf Mirna selalu curhat di radio. Mohon maaf sekali lagi. Iya. Untuk abang, memang abang paling hebat.
0: Iya baik, terima kasih.
4: Sehat selalu untuk abang, sehat selalu,
0: amin.
4: Banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Makasih ya bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Mirna di Nagan ya. Dan tentunya kembali ya, masih kita menunggu dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bung Hendi.
0: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabarnya ini Bang Odon di malam hari ini?
5: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Walaupun suara agak serak-serak basah begitu ya.
5: Itu biasa tuh.
0: Biasa ya. Yang penting biasa-biasa aja gitu ya.
5: Iya.
0: Sedang ngapain, di mana ini Bang Odon?
5: Ya biasa di rumah.
0: Di rumah ya. Iya, karena nggak ada pendampingnya, lagi sibuk kerja nih ya.
5: Ya.
0: Iya, semoga aja didengar nih ya, supaya jangan serak-serak basah tuh, apa minuman yang mantap buat paman tuh ya. kan udah batuk kan, ada yang rindu itu, aduh di kode itu, aduh dalam itu, aduh Eka harus tanggung jawab tuh ya. Atau yang lainnya yang dekat di kampung belakang ya, mungkin bisa merapat ya untuk melepaskan dahaga dan menghangatkan tenggorokan di malam hari ini ya.
5: Ya gampang.
0: Iya baik. Jadi di program malam hari ini Bang, lagu tembang apa nih akan kita hadirkan buat menemani Bang Odon?
5: Kalau bisa dari Donalion, judulnya Zombie ya.
0: Zombie, waduh kalau bisa. Waduh bangun nanti zombinya ini Bang.
5: Inilah.
0: Kenapa harus lagu ini nih, Zombie?
5: Zombie lagu itu kan lagu lawas tuh,
0: Bang. Oh, lagu lawas.
5: Ya, iya, cukup lama tuh.
0: Iya, kenapa? Ada mungkin terinspirasi atau menarik atau apa gini?
5: Terinspirasi sama zombie.
0: Iya kan? Wajar. Ini bertanya nih. Kenapa harus zombie gitu ya? Apa karena malam hari ini zombie banyak berkeliaran gitu enggak?
5: Iya.
0: Setelah itu berbekas gigitan zombie gitu ya. Iya, ada aja ya. Hanya selingan gitu Bang Odewen ya, biar jangan terbawa kaku ya di malam hari ini ya. Karena sebagian panas dan sebagian hujan gitu ya.
5: Ya.
0: Iya, baik. Nanti akan diputarkan ya dari zombie yang dibawakan dari Donald Leon ya.
5: Donald Leon. Ya.
0: Iya, baik. Silakan salam-salam rindunya nih di malam hari ini,
5: salamnya
0: Bang.
5: Salamnya buat Mas Tejong, buat Bung Eka, buat Pak Putra di Aceh Timur. Mm-mm. Buat Mirna, buat Bang Hai, buat Mas Tejong, buat Kak Ida, buat iya. Lena, buat Ina, buat Bu Nini, buat Kak Endang sama Bang Pendi, buat Kak Nur juga di sana Bang, buat Pak Budi Binagan, Pak Suarjo, Pak Kasiman di Pancer, buat semua lah,
0: baik,
5: tanpa terkecuali.
0: Iya.
5: Buat Bung Endi, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, tetap semangat.
0: Amin, amin. Terima kasih Bang Odewen.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia 5 telepon yang telah bergabung di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kita sapa penelpon terakhir yang akan kita sapa nih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bung Endi.
0: Ruang Rindu. Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sedang ngapain? Apa kabar, Ina?
6: Oh, api-api wae.
0: Api-api wae, bukan piak-piak wae ya.
6: Iya.
0: Iya, lagi ngapain nih?
6: Lagi ngumpul.
0: Ngumpul, ngumpul tahu. Yang penting asal ngumpul ya.
6: Iya.
0: Makan enggak makan, yang penting ngumpul, enggak?
6: Iya, benar sekali.
0: Iya, udah makan belum?
6: Alhamdulillah sudah, Bu Hendi.
0: Iya, alhamdulillah. Obatnya jangan lupa ya, Ina ya, biar semangat selalu ya, biar cepat sembuh ya.
6: Itu tadi jangan lupa prodangdut ya.
0: Hah?
6: Prodangdut jangan lupa besok pagi ya.
0: Besok pagi.
6: Ini besok pagi kan?
0: Enggak. Enggak. Besok tahu, weh.
6: Kapan juga?
0: Kapan? Kita bertemu lagi.
6: Malam gabungnya susah, kenapa?
0: Kenapa malamnya susah gabung?
6: Susah kenapa?
0: Apanya?
6: Jam Bu Hendi sendiri yang buka pintunya.
0: Ya nggak apa-apa lah. Ya kalau rame-rame kan bahaya buka pintunya kan?
6: Beda, pintu siang dan pintu malam beda ya.
0: Apanya bedanya?
6: Bisa masuk ditanya.
0: Bisa keluar enggak?
6: Ya udah, bisa masuk, bisa keluar, jangan kejepit nanti. Kalau bisa masuk, bisa keluar, ya kan?
0: Kalau kejepit nanti bersuara ya. Aduh, gitu ya.
6: Iya, kalau tikus boleh kan? Bisa masuk, enggak bisa keluar, jepit boleh tikus kan? Iya. Cuma ganggu ya kan?
0: Kalau duit boleh enggak gitu masuk?
6: Apa?
0: Kalau duit
6: Buat apa duit jadi jepit pula? Duit maunya lancar saja.
0: Iya, lancar saja ya.
6: Iya,
0: baik. Jadi satu tembang lagu apa nih akan kita hadirkan buat Ina nih di malam hari ini yang sedang duduk ngumpul bersama keluarga.
6: Iya.
0: Apanya
6: lagunya? Ya? Kisah Kasih di Sekolah aja ya. Sudah lama kita enggak dengar lagu itu.
0: Kisah Kasih di Sekolah.
6: Iya.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Emang di sekolah mana rupanya lu?
6: Oh, ke semua sekolah. Yang
0: iya.
6: Mana kita sekolah dulu di situ kan? Kita ke sini.
0: Iya, Ina sekolah di mana dulu?
6: Oh, TK.
0: Hah?
6: TK.
0: TK?
6: Iya.
0: TK mana?
6: Sama anak-anak.
0: Kisah Kasih di Sekolah ya. Dari Krisye ya?
6: Iya,
0: kenapa? Ada yang lucu.
6: Iya, kan kita kasih di sekolah kan naik-naik ayunan.
0: Oh gitu, ya, di TK kan? Ya.
6: Iya kan?
0: Iya.
6: Kan
0: MKS juga ya, masa kecil suram ya.
6: Iya, betul sekali.
0: Iya. Iya, sedih kali ya. Apa itu? Jadi sekarang enggak diayun-ayun lagi, Ina?
6: Iya, pusing. Dulu enggak pusing.
0: Dulu enggak pusing.
6: Kenapa ya? Kenapa berubah ya? Kalau besar enggak pusing, kalau
0: kecil enggak. Iya, namanya udah tua.
6: Jadi enggak pusing.
0: Apanya? Untuk apa pusing? Orang kita enggak diayun-ayun.
6: Itulah kalau diayun pusing kan.
0: Enggak mau lagi
6: diayun, takut.
0: Enggak juga. Ngeri. Ya, enggak juga, itu perasaan Ina aja. Cacian deh lo. Hai. Ya oke, nanti akan kita putarkan ya. Baik, silakan salam-salamnya di ruang rindu.
6: Salamnya buat Cacik Odon tadi ya, Bu Eka.
0: Iya.
6: Buat Mas Iin juga, buat Mama Tisla juga. Buatnya Pak Buyung, Pak
0: Gatik.
6: Yang kodoh,
0: iya.
6: Pak
0: Tino, iya, terus.
6: Buat Mimi, buat Kak Ida, buat iya. Kak Nur, buat Kak Endang, buat Mirna, iya. Buat Bu, buat Bapak Ibu Mia,
0: iya.
6: Bu D,
0: iya.
6: Semuanya ya.
0: Semua ya.
6: Buat Bu Hendi selamat dalam tugas sehat selalu, kau bilang hati-hati.
0: Iya.
6: Ya kalau di Pro 2 siapa Bu Hendi?
0: Ada Ina Cynthia.
6: Oh Ina Cynthia, ya udah. Kalau
0: selamat
6: siang ya Bu Hendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada itu. Dia 6 penelpon yang telah bergabung di malam hari ini. Dan saatnya kita coba dengarkan ya lagu-lagu yang telah di request dari para pendengar setia dimanapun Anda berada. Ini dia dari grup band EY, Satu Nama Tetap di Hati, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara? Bahkan jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu yang telah di request dari para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Tentunya tadi ada dari Matengol, Maci Ida, Eka di Kampung Belakang, ada Mirna dan Paci Odon. Dan tentunya kelima lagu yang telah di request dari para pendengar di program Ruang Rindu malam hari ini telah kita dengarkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 21 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ini dia satu tembang lagu dari Chrisye, Kisah Kasih di Sekolah, akan kita hadirkan dan akan mengakhiri di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah bergabung dan berpartisipasi di malam hari ini. Semoga malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya di pukul 22 nanti kita akan hadirkan di ruang dengar Anda berbagai lagu-lagu tradisional dan budaya untuk menemani di suasana malam santai hari Anda. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go!

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabu.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Rusatu, RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara saya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Saya, Dr. Cutri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjari Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Kamu lagi ngapain, Din?
1: Enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu. Mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada malah melorotin duit kita. Tuh si Amel, coba kamu lihat, habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh, aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang

0: akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu jazz musik hiburan untuk menemani di suasana malam istirahat Anda. Semoga lagu ini dapat membuat suasana Anda istirahat lebih tenang dan tentunya lebih melakukan pengecekan ulang terhadap kunci-kunci hal-hal yang bisa dapat merugikan bagi diri Anda sendiri. Dan pendengar, tentunya setelah berikut ini kita akan dengarkan sebuah renungan doa Bu Nawas dan pengajian tilawatil Quran dari Muhammad Zain.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: kepada siapa lagi aku berharap. Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah merupakanmu.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi siar Kamis 18 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabu Aceh Barat, saya Hendy, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26 hingga 29, dan telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, nanti selepas ini kita akan lanjutkan Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Qatar untuk edisi hari ini, pendengar, Jumat di 19 Juni 2026. Pendengar, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentu pertandingan cukup menarik yang akan kita saksikan atau kita dengarkan sesaat lagi, yang tentunya Qatar menghadapi Kanada, menghadapi Qatar begitu di laga grup B. Pendengar, Kanada tentu siap memanfaatkan status tuan rumah kawasan Amerika Utara, sementara Qatar bertekad membuktikan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di panggung dunia. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang Kanada, ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Bulem Huki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Bulem Huki sudah dilakukan tendangan keras. Ah, sayang sekali mendengar, membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada, dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
3: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif. Dari sektor kanan sudah dilakukan ancam ke mulut gawang, namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar, nomor punggung 13. Di sana ada Derek atau maksud kami pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-melik ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang, umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14, di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Umam Ahmed, merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro, umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi dicocor, dibuang saja oleh Johnstone, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, ini sayap serang dari Qatar, nomor 14. Sana ada Ahmed, sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif, balikan lagi kepada Ahmed. Namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnstone kepada Stephen, merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor kiri, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang, umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnstone, Johnstone aliran ke kanan, ada nomor punggung 8 di sana, ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20. Umpan, sayang sekali tadi tidak mampu dikasih sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola kepada Johnson. Johnson kepada nomor punggung 17, lewati Tajon, umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis, umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang, namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam, Jonathan Davis meliuk-liuk dia, kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar, namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar, umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan, tadi masuknya kepada satu rekannya namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi. Memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni Johnston dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnston kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepala Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi, mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Ali Ahmed sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan saja, masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada, namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8 ada Ed Milson Junior sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani, bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
4: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
5: Satu peluang lagi ada, mampu sih balik. Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2, umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada, ada Jonathan Davids, mesti mampu dibelak oleh penjaga gawang dari Qatar, namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh C. Chile Larin sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026.
2: Menarik. Bung
5: Topan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
4: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka dan Silarin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun dia memanfaatkan bola muntah dari yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik membendung tembakan langsung, namun Silarin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
2: Ya, Tayon Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali, diblok tadi oleh nomor punggung 4, yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16 dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio, ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar, ada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea yang berhasil mendapatkan bola, berikan kepada Ismail Kone nomor punggung 8, 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen, masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, berikan kepada Luke De Pocholores nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah, berikan kepada Tajon Buchanan, maksudnya sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Apunada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julian Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cob heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Apunada melakukan tembakan ataupun tendangan dan sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada Alistair Johnston yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam, sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor punggung 22 Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Huki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Huki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh HC Mats pada pagi hari ini, Bu?
4: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kilarin mendapatkan kepercayaan lebih. Terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis. Karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol. Berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol. Pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
2: Iya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya, Bung ya.
4: Iya.
2: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Iya. Tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdul Rizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone maju dia melewati garis tengah, kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston berikan kepada Luke, maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibo, nomor punggung 23 dari timnas Qatar, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, timnas Kanada mulai membangun serangan kali ini dengan Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan asing sekali, bola berhasil direbut. Kini kembali timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan wasit menimbulkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif ini juga belum kita lihat begitu baik.
4: Ya, kalau dari sisi Qatar kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan ada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik. Bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
3: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda hydration break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini menjadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
2: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcellore segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Mihel. Pedro Mihel berikan kepada Isa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Mihel. Pedro Mihel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada, sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada, terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Cornelius umpan pendek dia berikan kepada Luke. Luke umpan matang dia diberikan kepada Tahun Buchanan. Langsung tendangan lah. Ya, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abunada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
3: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David, tepatnya di menit ke-28, menjadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro, Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil ancang-ancang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Isa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar Mahmud Abunada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 Benom Koki. Umpan ke depan tadi masih pada Akram Afif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif mendapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tempatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana dan kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
4: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar, yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
3: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas ya, yang akan diberikan oleh Kanada.
4: Ya,
3: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
4: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi ya, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
3: Bung ya Topan. Pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerier yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, ambil gol. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afim dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh ke luar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-liuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke belakang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang kiri. Masih serangan dari Kanada. Ismail Kone, aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Albase, umpan ke depan, bergaya, tajam, umpan masuk ke depan. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri, dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading tajam tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abunda.
2: Ya, saat ini Mahmud Abunda sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4, Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abunda. Susah Mahmud Abunda hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka, dan bola back pass lagi ke belakang berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber, berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya, dia bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada, ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed, 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan, berikan kepada Stephen sang kapten, berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston, berikan kepada Tahun Kubuhanan, berikan pada Jonathan David, langsung tendangan. Sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, namun sayang sekali bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, dia ancang mundur satu ke belakang. Sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan, berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abunda. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurrizak digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Albrake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi, berikan kepada Hasim Gaber, berikan kepada nomor punggung 8 Edmilson Junior, dia berebut bola tadi dan utak-atik sejenak tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif, 4-1-2 dia kepada Edmilson Junior, back pass lagi kepada Akram Afif, mundur lagi bola ke gawang kepada Isa Aye, dan Isa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jasem Gaber, berikan kepada Isa Aye, tak mau mengambil resiko. Isam Aye back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahon Buchanan. Tahon Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
3: Ya, mendengar babak pertama sudah memasuki menit ke 42.52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Evan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut tersebut pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar Walem Koki hanya keluar peringkat pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tampaknya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jasim Gamer.

0: Umpan melambung ke kiri tadi, nomor punggung 20, sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane, rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen, ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang, di sana 1-2 umpan Stephen David, namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada, masih di sektor kanan pertahanan Qatar, dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
1: Ya, pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan, dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan, kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang, terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulam Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain, yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendul. Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kyle Larin, umpan tarik lewat Cobb Heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi, hampir saja disundul oleh Jonathan David, terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio, berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston, berikan kepada Jonathan Buchanan, meliuk-liuk dia dari sektor kanan, tendangan langsung, ah sayang sekali masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada Luke dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol pendengar, sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya, dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kyle Larin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahon Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kyle Larin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
0: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol, sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melakukan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, rangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon, mundur lagi ke belakang kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, mau liuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky, Ricky lagi umpan kepada Stephen, Stephen mencoba untuk mengserang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti, umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen, kembali Tajon.

0: Tajan mencoba meleset satu pemain, umpan ke Barjadala, bola 1-3. Kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi pada Tahon. Tahon meliuk-liuk dia, mencoba meleset satu pemain, tarik lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mencoba meleset satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan. Namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih menggiring bola, umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk dia, umpan kepada Ricky. Dari sisi kanan pertahanan Qatar mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Mencoba memainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed, dan kini justru Qatar menyerang. Namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
1: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
2: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol
1: ya, karena menyerahkan bola,
2: ya
1: bola jadi seperti menyerahkan begitu ya,
2: boleh,
1: mista ke arah mistar gitu ya.
2: Ya, bola yang sudah ditahan oleh dia bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
1: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya.
2: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan. Sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
1: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
2: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis, keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
1: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tapani ya.
2: Yeah.
1: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
2: Ya, yeah, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
1: di
2: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama, hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
1: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tefani?
2: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar, artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Emelson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya dua momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Emelson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
1: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tefani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
2: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketika menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
1: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya. Dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan, itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu. Ada ya, selain Jonathan David ada Alfonso Davies begitu. Dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, Kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
2: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Kilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Ya? Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat, karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan, ada Almus Ali. Dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluangan serangan balik.
1: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan 3 orang ya, nampaknya Almus Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hasan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama, ini merata semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tavani.
2: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan tiga lini ini aja ya. Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julen Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambah lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al-Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan, sehingga lini serang pun tersisa 2 pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif. Sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan, dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
1: Oke, dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
2: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama, apa yang dilakukan JC Mart. Objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga. Cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan. Dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
1: Baik, dan pendengar juga, pemirsa dan arah Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya, babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0. Dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket dan 27.695 tiket tribun bawah. dan juga ada beberapa 22.000 lainnya. Ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan, karena dilengkapi dengan jaringan WiFi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1.140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko.
3: Iya, pendengar. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, untuk saat ini pelatih Julen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fati nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Muhammad Manai, dan demikian halnya dari sisi Hesse Marts yang merupakan pelatih dari timnas Kanada juga memasukkan satu pemain baru, dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kyle Larin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David, dan pada kesempatan kali ini timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off sudah dilakukan. Kali ini timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari timnas Kanada, namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada, dengan sigap menjemput bola, dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7 sang kapten Stephen Christou berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan, serangan dari Kanada. Tahun Buchanan mundur saja, berikanlah kembali kepada Stephen. Stephen kepada siapa, bola akan diberikan. Satu dua pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4, Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari timnas Qatar. Mundur lagi kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari timnas Qatar, menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke berikan kepada siapa, dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Costil yang merupakan pengatur serangan, berikan lagi kepada Tajon Bukanan, langsung umpan tarik tadi berhasil disapu tadi, pendengar, oleh para pemain timnas Qatar. Kembali steril gawang dari timnas Qatar oleh serangan dari Kanada, jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia, berikan kepada nomor punggung 4 Lek de Bohorlis, berikan kepada nomor punggung 22 Richie Larea menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Ismail Kone. Ah, sayang sekali tadi mendengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2 Alistair Johnson maksudnya umpan tarik saja tadi, ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar yaitu Isa Aye. Jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed, ah sayang sekali Ibu, maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abunada, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan bola tadi jauh melewati garis tengah, tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada, Ismael Kone. Ismael Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen. Stephen umpan tarik dia, ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4, Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 22, Richie Laria. Richie Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan, kembali back pass kepada Luke. Luke berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed saat ini sudah ada di sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar. Berikan kepada Jonathan Buchanan. Buchanan berikan kepada Jonathan David. Ah, ada Kilarin. Jonathan Kilarin, maksudnya tendangan. Ah, sayang sekali diblok tadi pendengar. Tendangan dari ini jatuh ke kaki Jonathan Tahun Buchanan utak-atik, tapi berhasil disapu lagi oleh pemain Qatar nomor punggung 26 yang baru masuk, yaitu Mohamed Manai. Dan kembali hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16, bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chile, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi. Sempat terjadi ada klaim insiden handsball. Sudah dilakukan. Bola disundul tadi. Ah, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22, Richie Laria. Richie Laria membawa serangan, berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed berikan kepada Jonathan David. Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi Ismael Kone. Iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Iya, tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis ya segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi tampaknya di lapangan.
4: Tampaknya ada insiden juga nih, ya, setelah tadi Kone dilanggar oleh pemain dari Qatar. Dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan. Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
3: Iya benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini, Bung Joko ya, pada pagi hari ini.
4: Ya, tampaknya cukup serius ini, ya, cedera yang dialami oleh Ismael Kone. Tapi kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Ya. Biasanya nih, Bung Topan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
2: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini cukup parah.
3: Asim Madibo ya.
2: Cukup parah. Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan. Dia pun seolah-olah terkejut. Dan para pemain di bench langsung menutupi, takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan.
4: Dan tampaknya wasit juga, wasit Christian, memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim tampaknya, Bung. Popan.
2: Ya, dengan adanya VAR tentu saja di kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol, dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card. Tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar, karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
4: Ya, benar sekali Bung Topan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibu setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Asim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggarannya profesional seperti itu.
2: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri serangan. Namun sayang upayanya malah mengenai kaki, yang akhirnya terjadilah pelanggaran serius. Lalu ada review VAR terjadi, hingga wasit yang semula memberikan kartu kuning merevisi keputusannya menjadi kartu merah, dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini, Bung Joko.
4: Ya, tentu tidak mudah bagi Qatar, harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini, hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar, karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1. Namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga, Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismail Kone. Nah, sejumlah nama seperti Ismail Kone ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Kone?
2: Ya, Ismail Kone ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih Jesse Marsh, apakah dengan keunggulan 2 pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan pada pemain muda.
3: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, dan tampaknya supporter dari timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismail Kone yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone, dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai permainan, dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh 2 orang pemain, kepada siapa bola diberikan. Ah, sayang sekali tadi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia kepada nomor punggung 4 Luke, berikan kepada siapa. Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16 Saliba yang baru saja masuk tadi, berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar, dan tadi tahun bukanan yang hendak berebut bola dengan timnas, pemain salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar, dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian pendengar, nomor punggung 11 dari timnas Qatar, yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari timnas Qatar, masuk keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein, nomor punggung 25. Dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin dalam tanda kutip lebih banyak pertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain, dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar tadi sudah masuk nomor punggung 25, Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik saja di asa, yang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60, sudah 3-0 skor sementara, dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea, tadi Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, hanya menghasilkan free kick saja. Langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen. Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba. Saliba pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan. Umpan tarik, sayang sekali Ahsan. Pendengar, umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang tadi nomor punggung 16 dari Kanada, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Ali Ahmed. Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22. Ada Richie Larea. Richie Larea umpan tarik, diblok saja tadi oleh para pemain timnas Qatar. Ada Ali Al-Ayub, dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan timnas Qatar? Stephen, kapten dari timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan. Bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain timnas Qatar. Kali ini ada tahun bukanan. Tahun bukanan berikan kepada Saliba. Saliba umpan balik lagi ke belakang kepada, ada Alistair Johnstone. Alistair Johnstone berikan kepada Luke. Luke berikan kepada tahun bukanan. Tahun bukanan umpan tarik saja dilakukan. Sayang sekali pendengar. Kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari timnas Qatar.
4: Ya, pendengar, memasuki menit ke-61. Saat ini Kanada masih mengurung 1-4. Oh, satu percobaan tadi maksudnya pemain Kanada. Namun di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri, dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu nomor punggung 20 dari pemain Qatar, sana ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fati, mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, tampaknya akan dieksekusi oleh 4 pemain yang lagi-lagi berdiri merembuk mereka siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud bersiap-siap, dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada Stephen ataupun nomor punggung 25, pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah. ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lagu cetak masuk. Gol, cantik sekali. Cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
2: Seperti yang Bung Topan. Indah sekali. Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati, dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia.
4: Satu lagi peluang dari Kanada. Oh, terjadi kamu tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stefan, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-lik dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sendang, umpan ke mulut gawang, di sana ada Tajan, umpan sendang, kembali dicocor tadi. Satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar, masih dalam kepungan. Kini pemain dari Qatar, Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7 sang kapten ada Stephen, masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap, dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan, dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsini.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satya RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kita masih mengikuti siaran langsung Piala Dunia antara Kanada dan Qatar, di mana Kanada sudah unggul 3-0. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjut lagi nanti, pendengar, pertandingan antara Kanada dan Qatar. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan jelang Warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya bersama dengan PT Cipta Kridatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerja sesuai perencanaan dan kebutuhan perusahaan. Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Aceh Barat melakukan pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya bersama dan PT Cipta Kridatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerjasama sesuai perencanaan dan kebutuhan perusahaan. Berikut laporan selengkapnya.
2: PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerjasama sesuai perencanaan dan kebutuhan perusahaan. Penegasan tersebut disampaikan Government Relationship PT Nirmala Coal Nusantara Herman dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRK Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta sejumlah perusahaan tambang, yakni PT Cipta Kridatama, PT Balai Jaya Bersama, dan PT Macah Tiga Saudara, Kamis pagi. Menurut Herman, PT Nirmala Coal Nusantara sebagai pemilik konsesi dan Cipta Kridatama sebagai kontraktor utama telah menjalankan proses transisi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebutkan kerjasama outsourcing antara Balai Jaya Bersama dan Cipta Kridatama berakhir pada 30 April 2026 dan selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh PT Macah Tiga Saudara.
3: Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan sangat jelas bahwa yang terjadi itu bukan pemutusan sepihak. Yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kerjasama. Jadi strategic plan ataupun perencanaan perusahaan kan juga melihat perkembangan, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Artinya di sini tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin DJB atau yang lain-lain bisa terbuka, pintu itu tetap terbuka untuk di ECN mungkin di kesempatan yang lain.
2: Menurutnya perusahaan tidak pernah melakukan intimidasi maupun menutup kesempatan bagi Balai Jaya Bersama atau perusahaan lokal lainnya untuk kembali bekerja sama apabila terdapat kebutuhan pekerjaan yang sesuai. Herman menambahkan pergantian mitra kerja juga menjadi bagian dari upaya pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku usaha lokal di Aceh Barat. Dengan demikian, peluang pekerjaan dapat dinikmati lebih luas oleh perusahaan-perusahaan daerah dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Dalam kesempatan itu, Herman juga menjelaskan terkait rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan yang telah disahkan untuk tahun 2026. Saat ini perusahaan sedang mengurus proses perpanjangan kuota produksi yang memerlukan kelengkapan sejumlah dokumen administrasi. Terkait isu lain yang berkembang di masyarakat, Herman menegaskan perusahaannya tidak terlibat dalam dinamika yang terjadi di tingkat desa maupun proses politik lokal. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan masyarakat dan pemerintah setempat, serta tidak memiliki kaitan dengan aktivitas perusahaan. RDP tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang terkait aktivitas pertambangan, hubungan kerjasama perusahaan, serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melaboy Irhamsyah melaporkan.
1: Satuan Perlindungan Masyarakat San Litmas Aceh Barat melakukan pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Sat Linmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Semetiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar Batu Putih, Kota Melabo. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Sat Linmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Sat Linmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.
5: Pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Satlimas Kampung, jumlah yang hadir pada hari ini itu sekitar 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Murbo, dan Kecamatan Sematika.
4: Satlimas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran, peserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melayu.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabo Pagi produksi RRI Melabo. Beralih ke berita lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Dalam rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Berikut laporan selengkapnya.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir SP tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermen dengan pihak PT Sari Inti Rakyat. Permasalahan yang dikemukakan diantaranya terkait pengelolaan kebun plasma, kejelasan status tanah, serta sejumlah permasalahan lainnya. Azwir menyebut berdasarkan hasil pendataan pihak BPN sekitar 78% lahan HGU PT SIR tersebut telah terlantar. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penilaian terhadap status HGU perusahaan tersebut.
8: Intinya kami mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera melakukan penilaian terhadap perusahaan HGU agar ditetapkan sebagai lahan terlantar. Kita akan mengawal ini dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami.
7: Lebih lanjut, Azwir menyebut bahwa pihaknya melalui tim panitia khusus akan mengawal proses ini hingga selesai dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sementara itu, Gecik Gampung Teladan Kecamatan Kawen 16 Ibnu Jamil menyampaikan bahwa jika permasalahan yang dikemukakan dalam rapat dengar pendapat tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.
9: Kami intinya dari dua kecamatan, Kecamatan Pati Cermen dan Kawen 16, intinya akan terjun sini. Mungkin massa besar-besaran akan hadir di kantor DPR atau di kantor di pertanahan. Demikian, Pak.
7: Sebelumnya, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari 17 desa dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Pati Cermen dan Kecamatan Kawen 16, LSM GSF sebagai pendamping masyarakat, dan sejumlah dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih berita terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat keamanan informasi di tengah percepatan transformasi digital. Berikut laporan selengkapnya.
10: Bupati Aceh Barat diwakili Asisten Administrasi Umum Seda Kapsah Perizal membuka kegiatan workshop literasi keamanan informasi di Olah Dinas Kelautan dan Perikanan. Safrizal menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Diskominsa Aceh Barat. Dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah pandangan tata kelola pemerintahan secara radikal dan masif. Dunia digital memaksa untuk bergerak lebih cepat, adaptif, serta lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, jelas Safrizal. Dari itu, Safrizal mengatakan pemerintah Aceh Barat terus menaruh komitmen yang sangat tinggi dalam melakukan akselerasi transformasi digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui implementasi sistem pemerintah digital yang terintegrasi dan transparan serta akuntabel. Saat ini sedang bekerja keras menyelaraskan tata kelola data sektoral di daerah demi mensukseskan program strategis nasional, yaitu Satu Data Indonesia, melalui integrasi data yang valid dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dikatakan Safrizal, di era keterbukaan informasi membawa konsekuensi berupa risiko keamanan yang tinggi, ancaman cyber, kebocoran data, pencurian identitas, pemalsuan dokumen digital, hingga serangan terstruktur berskala besar seperti ransomware, malware, dan phishing terhadap server pemerintah perlu diwaspadai. Melalui workshop ini, instruksikan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti rangkaian acara dengan serius demi mencapai tiga target utama keamanan informasi, yaitu membangun kultur kewaspadaan digital, menerapkan proteksi digital secara disiplin dan konsisten, serta menjamin integritas kerahasiaan data negara. John Nehru Satria melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

umpan lagi, tarik lagi ke belakang kepada Ricky. Umpan 1-2 kepada Larin. Lagi, kembali Ricky kepada Stephen. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi. Maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David. Namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri, sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikejarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke 84.43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan alir bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia, Johnson sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil acang-acang, menggiring bola, umpan kembali ke gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 12 tadi. Ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas, sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri. Arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja meluk gawang, tidak jadi. Kembali ke kisah Stephen. Stephen kepada David. Lalu kontrol dengan kaki kiri. Oh, kembali dari muka Lemos. Umpan lagi kepada Jacob. Dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana. Umpan saja ke kanan kepada Ricky. Mencoba melihat satu pemain dari Qatar. Umpan 1-2 kepada Jacob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar. Namun ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana ke mulut, ah, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan. Stephen umpan pendek saja tadi kepada Moyes ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Moyes Bambito, ya, benar sekali. Dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Moyes Bambito, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke 87.27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang saja langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada. Nampun di satu pemain sana, terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub. Namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob, sudah dilakukan ke belakang saja nomor punggung 22. Di saat ada Ricky Laria, umpan saja pendek kepada Moyes, kembalikan lagi kepada Stephen. Dari sektor kanan serangan Qatar, umpan lagi sekolah, ada nomor punggung 23, merasak dia, tidak jadi mengumpan, kembalikan lagi kepada Johnson, umpan lagi kepada Stephen, langsung ke nomor gawang, di sana nomor punggung 12 tadi, oh, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi, langsung menjaga bola. Upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani, namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada, meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya. Namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Jordan David, umpan 1-1 mulut gawang, di sana ada Jacob, ah, namun bola terlalu jauh, namun masih bisa dikontrol oleh Jacob. Umpan lagi tarik ke belakang, di sana ada Moss, umpan ke nomor 10 jauh David, oh, Jonathan David, lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar, sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali di

0: oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan. Sodoran saja nomor punggung 22 di sana dari Ricky melik-lik dari kotak penalti. Satu pemain Qatar lalu lepas tembakan namun gagal. Kembali lagi ada jangkauan habis. Umpan lagi ke depan. Oh, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi. Upaya heading yang dilakukan oleh Kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boualem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
1: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas. Free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper meskipun harus mendapatkan realita. Golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick. Dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ah, sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba umpan saja, sodorkan ke depan kepada Shuffleberg utak-atik dia dari sebelah kanan penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba berikan kepada Jovanovic. Gol. Jonathan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
2: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol. Bung Rosi.
1: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada, tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu, namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23 ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur utak-atik dia, berikan mundur belakang kepada nomor punggung 22 Richie Lari berikan kepada Saffelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Ah, bola tadi diangkat namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abu Nada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kkepada Alistair Johnson. Berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali. Bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di cop heading oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Nuk Sigur, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada, meskipun sudah unggul 6-0, kali ini datang lagi serangan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal. Kembali lagi Alistair Johnson berikan kepada rekannya nomor punggung 22. Disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Ya. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak membuang merebut-rebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
0: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka Saliba, umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12 Tani sudah melakukan lemparan pada Saliba, merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moise jalan, dia memberi umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Yang masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadai penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen merangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, lebar saja ke kanan. Ada Johnston, umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico, kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke mulut gawang. Di sana ada Larin, di sana dulu. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin, masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al-Hasmi Al-Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan arah bola, bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar. Dorongkan bola saja kepada Tani, dikuasai sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan Rosai. Di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang Maxim juga harus membantu lini depan Kini Kanada nomor punggung 15, Moss pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik. Kini Larin mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi.